0: kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin, serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
3: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
2: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
4: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
2: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
1: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
7: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
6: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 2

0: Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
1: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
2: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
0: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
3: AT initiative. I will carry their word forward, work forward.
4: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
3: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
0: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi global.

0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Imah Arya.

0: Bikin Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya, untuk kelancarannya, dan itu juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan

Indonesia, utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang

0: bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Manggoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar di mana saja Anda berada, saya masih terus menemani Anda ya hingga pukul 11 siang nanti. Nah, pendengar, dampak judol atau judi online ini sangat-sangat terasa sekali pendengar ya. Bahkan untuk tingkat kriminal khususnya juga ya, kondisi ekonomi ini yang bikin saya juga tidak habis pikir. Di mana, bukan di Sorong sih ya, di Bangka Belitung, di Babel, di mana belum lama ini viral polisi menangkap seorang oknum guru, lagi guru SMK negeri di sana di Pangkal Pinang, diduga mencuri ponsel dan laptop milik siswanya. Dan guru jurusan akuntansi itu berstatus PNS juga melakukan aksinya gara-gara nah itu judol atau judi online begitu. Dan pihak Kasat Reskrim di sana juga bilang ya pelakunya atas nama inisial AD, merupakan oknum guru SMK di salah satu sekolah ya. Begitu terus sehingga mungkin gara-gara judul itu lari-larinya akhirnya dia mencuri ponsel dan laptop milik siswanya sendiri. Dan pelaku diamankan pihak polisi ya di hari Rabu lalu di tempatnya mengajar langsung ya. Dan ya itu akhirnya dia ngaku kalau nekat mencuri barang milik siswa karena kecanduan judi online. Begitu. Dan polisi juga ada menyebut ada dua laporan polisi yang dilayangkan terhadap pelaku. Dan saat beraksi, pelaku memanfaatkan situasi kelas yang lagi kosong atau sedang istirahat, sehingga laptop dan ponsel milik korban siswanya sendiri hilang saat diletakkan di atas meja pas lagi ditinggal keluar kelas. Nah itu ya, dimana betapa signifikannya gara-gara semuanya judol, judi online.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Ah, nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya, Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigi.

Pendengar, kita sudah di nuansa Sorong Siang ini ya. Dan ya, pendengar, kalau bicara terkait pengelolaan sampah, ini cuaca seperti ini memang sampah di mana-mana. Nanti kalau sudah mulai musim hujan, sampah meluap kemana-mana juga ya. Dan semua pihak, termasuk orang di sini banyak sekarang ya, mulai seperti baik pemerintah ataupun pihak-pihak terkait, yayasan-yayasan, organisasi yang peduli dengan sampah sudah mulai bergerak. Dan ini harus ya terus digaungkan, dan turut masyarakat juga diharapkan juga turut berperan. Nah, ini ada yang menarik ya, di mana di pekerja UPS Badan Air mengolah sampah plastik menjadi hiasan yang dekoratif dan termasuk bikin jadi perahu apung di Festival Cinta Lingkungan di Jakarta belum lama ini. Dan mereka mengolah sampah-sampah plastik, galon-galon bekas, semuanya itu jadi bagus begitu. Ya, karena kita kebiasaan kalau sampah-sampah plastik khususnya itu kan biasanya berakhir menjadi limbah yang diolah menjadi berbagai karya kreatif begitu ya. Kalau di kota-kota besar begitu. Bahkan di Jakarta tuh UPS atau unit penanganan sampah di Badan Air di bantaran Sungai Banjir Kanal Barat Jakarta, mereka bikin bagus, keren sekali loh pendengar, sehingga dimanfaatkan jadi hiasan lah, sampai bikin jadi kayak perahu apung loh pendengar. Ya, dan berbagai karyanya dipersiapkan untuk diikutsertakan dalam rangka Festival Cinta Lingkungan yang akan dijadwalkan pertengahan Oktober nanti. Wah, coba tuh, kreatif kan? Ini patut dicontoh hal-hal baik seperti ini. Jadi di sana itu proses pemilahan, pengolahan sampahnya dilakukan sebagai bagian upaya mengkampanyekan pengurangan dan juga sekaligus pemanfaatan kembali sampah. Jadi sampah yang masih bisa digunakan dipilah untuk kemudian diubah ataupun diolah menjadi berbagai bentuk karya yang bagus, menarik, unik ya. Dan juga menjadi karya dekoratif menjadi salah satu cara menunjukkan bahwa sampah khususnya plastik masih bisa dimanfaatkan sebelum berakhir sebagai limbah yang bisa mencemari lingkungan. Begitu. Dan ini karena bukan cuma Jakarta ya, turang di sini juga sama saja di mana-mana. Itu karena di sana tinggi sekali produksi sampah di Jakarta ya. Tidak kaget saya kalau di sana ya. Bahkan produksi sampah harian di ibu kota saat ini sudah mencapai lebih dari 9.000 ton per harinya. Bayangin. Unik, ada yang dorang bikin jadi untuk tempat sampah lagi. Jadi sekarang kan banyak diolah, ada khusus sampah organik lah, sampah B3 lah ya. Macam-macam, jadi kembali lagi untuk tempat sampah begitu. Dan di sana sampah organik menjadi jenis sampah yang paling dominan dengan 49,87%, disusul plastik ya 22,95%.

0: juga sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerja yang betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakku butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pendengar, kalau awal tahun ini kan, akhir tahun kemarin ya, yang sempat heboh di Jakarta itu apa, membludak ya di sungai apa, Ciliwung atau apa tuh kemarin, ikan sapu-sapu. Padahal di sini dulu saya biasa taruh gabung dengan, kalau punya waktu itu punya akuarium besar gitu ya, salah satunya ada ikan sapu-sapu bareng satu atau dua ekor dan mereka bersahabat. Tapi ngomong-ngomong, di Thailand sekarang ini lagi masalah di Thailand dan sekitarnya itu nila. Jadi ikan yang masih berkerabat dengan nila di sana tuh masih sepupuan, meledak sekali di sana. Bahkan sampai memangsa udang, kepiting, dan ikan habitat asli hingga mengganggu ekosistem perairan sekaligus mata pencaharian nelayan. Jadi ikannya itu namanya black chin tilapia atau Saroterodon melanoteron. Jadi dia masih spesies dari family Cichlidae ya. Jadi family yang sama juga mencakup sejenis ikan nila yang umum dibudidayakan kalau kita di Indonesia ya. Nah tapi kalau black chin ini bukan spesies nila yang sama begitu, meskipun masih saudaraan jauh mungkin ya. Karena ikannya berasal dari Afrika Barat yang pertama kali dilaporkan menyebar di Thailand di tahun 2011. Nah sekarang black chin ditemukan di sedikitnya 19 provinsi dari kanal di Bangkok hingga di pesisir Pattaya begitu. Bahkan di provinsi Samut Songkram aja dampaknya terasa langsung bagi budidaya udang. Dan salah satunya seorang nelayan di sana yang sebelumnya membudidayakan udang terpaksa berhenti setelah hampir seluruh sekitar 1 juta benih udangnya di kolam habis dimangsa black chin hanya dalam waktu 2 bulan begitu. Mereka kan paling, Donald tuh paling, orang-orang sana paling suka dengan ikan dan udang. Bahkan sana tuh saya suka dapat kiriman oleh teman saya kalau pas lagi tugas di sana, udangnya itu udang asli yang maksudnya bukan olahan di kayak di jadi campur tepung dan kayak keripik-keripikan, tidak. Jadi udang fresh itu enggak tahu gimana bikinnya ya. Mereka kan suka rasa pedes asem ya. Jadi ya udang, bentuk udang yang kayak kecil-kecil, sini udang apa itu dia? Bukan seukuran hampir setengah kelingking, jari kelingking itu ya. Itu enak sekali, itu jadi kayak kriuk-kriuk begitu, rasanya pedes asem. Kebanyakan saya suka yang pesan yang pedes asem itu. Gitu. Nah, jadi mereka nelayan di sana juga sudah menemukan beberapa spesies ikan asli dan kepiting fiddler yang sebelumnya umum dijumpai di sana. Mereka juga suka kepiting. Pokoknya hidangan laut ya. Nah, jadi black chin ini bertahan hidup menjadi salah satu alasan kenapa ikannya ini sulit dikendalikan. Dan spesiesnya itu mampu hidup di air tawar maupun payau juga, sehingga bisa sampai di sungai, kanal, tambak, muara, sampai wilayah pesisir. Dan black chin ini juga berkembang biak dengan cepat, dengan tingkat kelangsungan hidup anakan yang tinggi, sehingga populasinya ditekan dan jumlahnya bisa kembali meningkat dengan cepat lagi. Jadi dia memang bentuknya iya, kayak nila begitu pendengar, begitu. Ini sampai akhirnya jadi masalah juga pendengar. Waduh, siapa tahu sebenarnya kalau bukan kemudian diolah menjadi kuliner khas juga ya. Kalau di luar negeri itu kan biasanya begitu. Karena saking melimpahnya.

0: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
1: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
2: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
0: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

0: sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku titipin sih.
0: Kamu.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: and reign forevermore. Guidance.
1: Dengar di mana saja Anda berada, usai sudah saya menemani Anda di siang hari ini ya. Selamat berakhir pekan. Selamat bermalam minggu sebentar malam juga. Dan selalu ingat, jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga semuanya ya. Untuk hal-hal baik lagi untuk diri kita sendiri. Dan sekali lagi, saya pamit dan siang hari ini. Dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan dewobok.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpeleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sorong siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang pendengar. Terima kasih masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya bersama saya Danusia, pendengar di pukul 11 saat ini. Insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 19 September 2026. Dan pendengar, masih di Sorong siang ini akan saya awali kebersamaan kita dengan beragam informasi-informasi seputar film. Kemudian dia nanti di pukul 12 ada obrolan budaya. Di pukul 13 ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Anda juga nanti dapat mendengarkan Torang Indonesia. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu, request-request lagu, nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14, dan di bagian akhir Sorong siang ini ada kondang kontak dangdut. Kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut di Sorong sore ini, dimulai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Sudah tidak terasa berada di 11 hari terakhir bulan September, pendengar. Dan semoga segala sesuatunya dari awal bulan September sampai menjelang akhir selalu berjalan atau didominasi dengan kebaikan-kebaikan, kesuksesan-kesuksesan, kegembiraan, dan kemudian juga kesenangan bersama dengan orang-orang terdekat, orang-orang terkasih, orang-orang tercinta ya. Dan pendengar, ada informasi apa sajakah seputar film? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda.

Community Indonesia FPCI Jakarta. Founder FPCI dan Indonesian Diaspora Network IDN Global Dino Patijalal menyambut positif langkah promosi ekonomi kreatif film Indonesia di kancah internasional tersebut. Ia mengapresiasi keaktifan diaspora di luar negeri yang dinilai konsisten memperkuat posisi budaya dan industri kreatif Indonesia di mata dunia. Inisiatif IHFFM 2026 ini lahir dari gagasan Intan Kilvi, Festival Kurator Kraken Entertainment Australia, dan juga ada Diana Lestari, dia adalah Presiden Perwira Inch Australia, dan juga ada Event Director IHFFM 2026 Sulistiawan Wibisono, yang berharap nih pendengar ajang ini dapat berlanjut ke negara lain setelah sukses di Australia. Sejumlah film horor pilihan yang mengangkat kekayaan mitologi Indonesia dipastikan tayang, seperti film Malam Tiga Yasinan, film Kuyang, kemudian The Raid, Sukma, dan Ritual Gaib. Jadi festival ini juga dihadiri jajaran aktor ternama seperti Yayan Ruhian, Baim Wong, Hamis Daud, hingga Shalom Razat untuk berinteraksi langsung dengan penonton-penonton internasional. Pendengar, festival kurator IHFFM 2026, Intan Kilvi, ia mengungkapkan misinya membawa film horor Indonesia ke pasar internasional setelah melihat besarnya antusiasme warga Australia. Ia kemudian membagikan strateginya dalam menembus pasar global tanpa selalu bergantung pada jalur distribusi tradisional. Nah, kira-kira seperti apa juga langkah ini ke depan nih, langkah memperkenalkan film-film horor Indonesia ke dunia, pendengar, kita lihat saja nanti ya. Semoga bisa disambut baik, disambut positif bagi para pecinta film, terutama pecinta film horor yang ada di mancanegara. Saya masih punya beragam informasi-informasi masih seputar film lainnya pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan dulu lagu dari Padi dengan Menanti Keajaiban.

0: kita pernah di sini berkali-kali.
1: Maksudnya?
0: Ada sesuatu yang aku juga nggak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi nggak pernah bisa. Kamu percaya aku?

Pendengar, film istimewa menghadirkan kisah 5 anak penyandang disabilitas yang mencari sosok ayah setelah kepergiannya dari rumah istimewa. Film keluarga produksi Kairos Film ini disutradarai Ruben Adrian dan tayang serentak ya pendengar di bioskop Indonesia sudah sejak 17 September 2026 lalu. Kelima anak tersebut adalah Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul yang tinggal bersama Pak Mahendra. Mahendra ini menjadi sosok ayah bagi mereka, sementara Mbak Kinan ini hadir sebagai sukarelawan yang setia merawat kehidupan mereka. Ketentraman rumah istimewa kemudian berubah nih pendengar ketika Mahendra mendapat diagnosis kanker dan memilih pergi diam-diam untuk melindungi anak-anak tersebut. Kepergiannya membuat kelima anak tersebut kehilangan tempat bergantung pendengar, sehingga mereka memutuskan melakukan perjalanan untuk menemukan Mahendra kembali. Dalam pencarian tersebut, mereka menghadapi berbagai tantangan yang menguji keberanian, persahabatan, kepercayaan, serta pemahaman tentang arti keluarga. Perjalanan mereka kemudian mempertemukan kelima anak dengan Bagas dan Aji yang juga turut mempengaruhi arah perjalanan tersebut. Kehadiran Ella ini juga menjadi bagian dari rangkaian peristiwa ketika perjalanan mereka ini berkembang dan kisahnya mulai mendapat perhatian publik pendengar. Popularitas yang datang setelah mereka tampil dalam panggung PWO justru menghadirkan persoalan baru bagi persahabatan mereka. Dan film ini menempatkan anak-anak penyandang disabilitas sebagai penggerak utama ceritanya, bukan sekedar karakter pendukung dalam kisah keluarga, dan cerita tersebut terinspirasi dari kisah nyata anak-anak yang tumbuh bersama di rumah istimewa dan berbagai pengalaman penyandang disabilitas pendengar. Matias Mucus yang memerankan Pak Mahendra, sedangkan Yani Melwani tampil sebagai Mbak Kinan dalam film garapan Ruben Adrian tersebut. Ajil Dito berperan sebagai Bagas, Agus Kuncoro memerankan Aji, dan Salsabila Bella ini tampil sebagai Ella. Peran Aldo, Bimo, Ken, Nita, dan Mul ini dimainkan oleh Zul Fadli Aldiansyah, Bambang Ceper, Reyniatus Solihah, dan juga Mustafa. Dan film istimewa ini pendengar sudah tayang ya di seluruh bioskop Indonesia tanggal 17 September 2026. Anda yang penasaran sama filmnya bisa ditonton juga pastinya.

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi-informasi seputar film, pendengar, cerita rakyat Timun Mas ini diangkat ke layar lebar melalui film animasi dengan judul yang sama ya. Film garapan Andre Pratama bersama studio animasi Imagi Mata sudah merilis official teasernya dari tanggal 9 September 2026. Film animasi tersebut menghadirkan kisah gadis cilik bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Jadi ceritanya tidak hanya tentang upaya Timun Mas menghindari kejaran raksasa, tetapi juga mengangkat soal keberanian dan pilihan hidup. Melalui teaser, pendengar, penonton diperkenalkan dengan Kana, karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas. Jadi dia harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo ya, yang mengejarnya di tengah hutan. Visual hutan, karakter, efek tanaman, hingga adegan kejar-kejaran ini menjadi bagian yang ditampilkan dalam teaser, pendengar. Unsur fantasi juga membuat kisah yang sudah dikenal masyarakat Indonesia ini tampil dengan pendekatan animasi yang lebih modern. Pihak Imagi Mata juga menyebutkan film Timun Mas ini lahir dari kolaborasi para animator dan seniman lokal. Proses pembuatannya dilakukan tanpa bantuan kecerdasan buatan atau AI, pendengar. Dan karya tersebut diprakarsai Andre Pratama dari Moreyendo dan True North sebagai kreator sekaligus sutradaranya. Dia berkolaborasi nih dengan Ratih Kumala, penulis Gadis Kretek dan Koloni, yang menangani penulisan naskah. Dan dalam keterangan resminya, Imagi Mata menyebutkan, film ini membawa kisah tentang keberanian, harapan, dan perjuangan seorang anak dalam menghadapi takdir. Cerita Timun Mas kemudian dikembangkan, pendengar, dengan pendekatan baru untuk menjangkau penonton di masa kini. Dan belum ada informasi mengenai jadwal penayangan ya, Timun Mas di bioskop. Detail mengenai tanggal rilis dan informasi lanjutan film ini juga masih menunggu pengumuman dari pihak produksi. Untuk yang sudah tidak sabar juga, mungkin ingin bernostalgia, nah mudah-mudahan nanti bisa segera ada informasi untuk tayangnya ya, pendengar. Yaitu film Timun Mas, salah satu film yang memang sangat populer, film yang kisahnya juga terus menghadirkan warna tersendiri di perfilman Indonesia.

2.6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar film pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda bisa baca lebih banyak lagi ya, beragam informasi-informasi seputar film pendengar di rri.co.id. Saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, mau saya putarkan kembali obrolan budaya mengenai budaya bukan tontonan biasa, tetapi jati diri anak muda kota Sorong pendengar, yang dipandu oleh Yuda Wibawa Iskak ya, ini bersama salah satu sanggar tari yang ada di kota Sorong, dan pengambilan rekamannya ini juga rekamannya ini dilakukan di suasana sore hingga malam hari ini pendengar ya. Nanti akan saya hadirkan kembali untuk Anda, dan dilanjutkan juga dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Berbagai program siaran lainnya juga nanti masih dapat Anda dengarkan ya. Nanti yang mau itu kan ikutan pilih-pilih lagu bisa bergabung di pukul 13.30. Anda yang juga ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut, nanti kita juga punya kondang kontak dangdut. Jadi dengarkan terus Sorong Siang ini, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih akan bersama-sama dengan Anda.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmogrophe, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya penonton ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu Kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Okay. Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya, nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga, namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya tapi enggak. Kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Seni Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sinifagu dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri. Sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri

0: pendapat saya.
1: Oh, oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
2: Kalau kami di Sanggar Seni Srivagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanamoi, kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yospan, Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar, dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
1: Adik Feby mendapatkan referensi tarian dari Malemoy ini maknanya, tarian dari Biak misalnya ini maknanya, ini dari mana dia?
2: Saya sebagai asisten dan juga mama, saya sebut mama sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih, kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat, sehingga kami mendengar cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka juga memperkenalkan tarian-tarian tersebut kepada kami, sehingga dengan kami mendapatkan referensi dari para tua-tua adat, kami duduk bersama untuk sama-sama melihat, oh ya, ini tarian yang harus kami kembangkan atau tetap kami menjaga keasliannya seperti itu.
1: Feb, ada tari-tarian yang boleh ditarikan rame-rame, tapi ada yang harus sakral, kemudian ada aturan-aturannya, juga menemukan hal seperti itu kah?
2: Benar, seperti yang saya panggil ke YouTube boleh seperti yang gue udah bilang, sering sekali kami dapat hal-hal seperti ini. Yang menariknya seperti kami boleh mempelajari hal-hal baru, dan dengan hal-hal baru itu kami juga mengerti, oh ya, ternyata ada hal-hal yang memang bisa kita pertontonkan atau kita tarikan secara umum, tetapi ada juga secara khusus yang harus ditampilkan. Seperti beberapa tarian yang hanya boleh ditampilkan di beberapa seremoni atau tarian-tarian adat yang dikhususkan untuk menari tarian itu, seperti itu.
1: Jadi nggak semua tarian nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan halayak begitu ya?
2: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu, dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
1: Feby, pengalaman pernah nggak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
2: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat, untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya, bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
1: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow, keren. Tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
2: Benar,
1: ternyata
2: benar.
1: Seperti ini ya.
2: Ada proses yang harus.
1: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang pelan.

0: langka sebagai anak muda, ada nggak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
1: Ada. Apa ya, waktu mungkin kebersamaan saat menari, terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya,
0: dari tarian yang ditampilkan itu ada nilai yang diambil ya, bisa yeah. didapat ya. Seperti misalnya tarian apa, tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
1: Ada, iya. Itu apa ya, tarian, contohnya tarian, boleh disebut gak sih ini ya? Mungkin tariannya boleh disebut ini ya. Tarian penginjilan mungkin.
0: Tarian penginjilan?
1: Iya. Di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini. Hmm. Belum mengenal belum mengenal Tuhan. Iya. Terus nanti dengan saat
0: masuknya
1: Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana ya, dapat
0: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini ini
2: wah. Benar, jadi ya? Ketika kita menari seperti kita bercerita ke orang banyak.
0: Iya.
2: Prosesnya seperti ini ketika kami belum mengenal Injil, setelah Injil masuk ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Tuh. Cerita-cerita itu yang kita buat, merangkainya dalam bentuk tarian. Seperti itu. Jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini itu, ya. Sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh ya, jadi maksudnya seperti ini.
0: Oke. Emi kan hidup di era milenial saat ini. Masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang suka dengan tari-tarian daerah Papua, atau hukum dari apa ini?
1: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda ya? Mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Dan itu yang buat kayaknya agak, maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, teman-teman paling banyak apa? Suka yang
1: TikTokan
0: gitu.
2: Iya, dance
0: skip. Iya, begitu ya. Heeh. Terus ini nari apa nih? Nari kampungan nih, nari sutra zaman lagi. Pernah ketemu kata-kata kayak begitu enggak dari anak-anak atau teman-teman sekarang?
1: Tidak sih.
0: Tidak ya? Iya. Tapi mereka lebih suka dengan aliran yang modern, lebih modern sekarang ini ya. Oke. Emi mewakili teman-teman zamannya dia saat ini. Bagaimana nih Feby sebagai pelatih bisa menciptakan, merangkai gerak dan tari tapi masuk di dalam zamannya mereka?
2: Iya, bagaimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya, saya punya talenta di bidang ini. Dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih, kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik, ke depannya seperti itu.
0: Oke. Udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya, dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emmy juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
2: tetap
0: ya,
2: mempertahankan ya. Ya,
0: tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang dari apa? Dari beatnya lagu itu kah, atau dari pakaian dimodifikasi kah, atau dari gerakan tarian itu sendiri?
2: It depends. Maksudnya ini tergantung. Tergantung di mana ketika event itu kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi, baik dari kostum, tarian, ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan seperti itu.
0: Oke, keren, dinamis.
2: Iya,
0: benar. Begitu ya. Oke, penonton RNN, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

Okay, that's it.

0: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda dan juga masih ada Feby dan juga ada Amy, tamu-tamu spesial saya yang terus mempertajam perbincangan di obrolan budaya kita saat ini tentunya. Amy, masih ingat gak pertama kali tampil bersama teman-teman di grup tari? Dalam event apa itu?
1: Pertama kali tampil itu dalam event... itu dalam event apa ya, saya agak lupa
0: karena banyak udah sering tampil.
1: Sudah sering tampil lagi ya. Tapi ada dalam event itu di, tapi itu di gereja. Iya, itu di gereja diminta untuk ya itu tari apa namanya, selamat bukan selamat apa, penginjilan. Iya, itu mainnya di gereja.
0: Itu pertama kali tampil?
1: Iya, pertama kali.
0: Gimana rasanya itu?
1: Mungkin awal-awal tampil untuk saya sendiri kayaknya deg-degan. Tapi dari situ ada suatu kebanggaan juga untuk menampilkan kita punya tarian daerah untuk bukan hanya orang tonton, tapi ada makna di balik itu semua, di balik tarian yang kita tampilkan.
0: Oke. Mengatasi gugup atau pernah gak dalam satu event mau tampil Amy sendiri agak tidak fit, sementara satu grup tari kan ada 3 misalnya 4 orang 5 orang yang harus semuanya harus kompak, itu gimana Amy ngatasin hal-hal seperti itu?
1: Atasi itu senyum.
0: Senyum ya?
1: Iya. Karena waktu tampil senyum itu rasanya lebih baik. Iya. Lebih percaya diri.
0: Iya ya. Suka dengar tepukan penonton atau kita udah nari udah gerakan semua kok penontonnya diam ya, kenapa ya? Enggak.
1: Tidak. Kalau kayaknya kalau penonton tepuk tangan lebih kegugup.
0: Gitu ya. Tapi pernah gak sama teman-teman begitu habis nari diberikan apresiasi langsung sama yang punya hajatan, yang punya pesta saat itu ya, yang betul acara?
1: Iya.
0: Gimana rasanya waktu langsung diberikan apresiasi, ucapan terima kasih?
1: Ya, dan rasa bangga.
0: Iya ya. Dan itu memupuk, menambah rasa percaya diri kalian lagi untuk ada lagi dong, event lagi dong. Gitu ya.
1: Iya. Mau kayak mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi, biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
0: Amy sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
0: tarian
2: Bali,
0: Nusantara.
2: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
0: Ini Feb, anak-anak muda yang tampil yang mau menari pasti kan Baby juga udah melihat anak ini gerakannya bagusnya begini begini begini. Ada nggak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang nggak bisa lemagu? Kalau menangani yang kayak gitu gimana Feb, susah nggak sih?
2: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, di mana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih, tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih, melestarikan budaya yang kita punya. Iya. Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
0: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang iya, mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya.
2: Iya sih. Jadi termotivasi.
0: Betul ya. Dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung kan orang nggak lihat ya ini yang bagus nih, orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby. Iya. Pakai marah-marah nggak sama?
2: Sometimes.
0: Sampai ya. Sometimes. Gitu ya. Oke. Emi, apa lagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri? Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI 1 kah? Atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
0: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya. Iya. Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI 1 ke sini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Feb, ini kan sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
2: Ya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka. Gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu. Sehingga tidak menutup itu semua.
0: Iya. Kan? Tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih ya, asli kan?
2: Iya. Iya. Ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang betul membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasihnya. Sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasih itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
0: Oke, bahan-bahan lain?
2: Bahan-bahan yang lain.
0: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
2: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai, jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
0: Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai teman-teman pemuda remaja tentunya untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
0: Iya.
1: Sering kalau dari sanggar kan sering ada mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari, bukan bergabung sih, biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah dari situ itu sebagian ajakan juga, mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak, kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
0: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
0: Seminggu dua kali?
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu. Itu yang membuat agak
2: dibatasi.
1: Iya. Agak sulit gitu untuk latihan.
0: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
0: Jam 3 siang.
1: Ya.
0: Sampai jam?
1: Sampai jam 5. Iya, atau setengah 5 sudah.
0: Oke. Okay.
1: Selesai.
0: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Web ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil ya, dalam event ya. mungkin agak dalam, tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
0: Kalau persiapkan. Oke. Okay. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kah?
2: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya Kayut, untuk ketahuan Kayut sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka, kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
0: Oke. Okay. Disiplin tetap ya.
2: Benar.
0: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
2: Jadi, benar.
0: Oke, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
2: Iya kayak
0: gitu. Gimana itu?
2: Saya kuliahnya di Swiss.
0: Swiss.
2: Iya.
0: Wah. Terus kenapa harus capek-capek kembali ke Indonesia, ke Sorong, terus menekuni ini lagi, tarian adat lagi.
2: Yes.
0: Bukankah lebih bagus kejar yang modern-modern?
2: Sebenarnya ini yang menarik saya untuk mempelajarinya. Soalnya yang saya ambil di luar pun itu masih terkait dengan budaya. Jadi saya ambilnya hospitality and tourism.
0: Hospitality and tourism ya.
2: Saya senang sekali ketika kesana dan kembali, ingin sekali untuk tetap menjaga lingkungan maupun budaya yang saya punya sebagai sesuatu yang bisa saya jual ke depannya, sebagai nilai untuk tourism itu sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Pariwisata itu sendiri.
0: Mi, punya panutan tidak? Penari di Sorong sendiri atau mungkin penari di Indonesia kah atau di dunia kah? Saya pikir seperti dia penari itu atau gimana? Punya? Atau asisten pelatih sendiri panutan ya? Supaya bisa ke Swiss.
1: Iya. Asisten pelatih sendiri. Yang menjadi panutan. Ada mama juga.
0: Mama ya?
1: Iya.
0: Mama, maksudnya, papa?
2: Mama itu, mama
1: itu kita sebutan untuk
0: pelatih. Oke. Kenapa? Mama orangnya sabar ya. Tapi kalau sudah ngelatih, Herodesnya keluar ya.
1: Iya.
0: Iya sih, memang kadang-kadang harus dipecut begitu ya, Bi ya.
1: Iya.
0: Supaya memang bisa jadi.
1: Benar.
0: Oke, tentu ada menarik sekali perbincangan kita. Oke. Akhirnya kalian telah berbuat, kalian telah mengambil bagian membudayakan budaya asli orang Papua lewat tari-tarian, lewat pakaian ketika tampil dengan pakaian Papua itu sendiri tentunya. Pemerintah punya peran gak sih di dalam sanggar kalian? Atau masih diangan-angan, belum pernah tersentuh oleh pemerintah memberikan bantuan atau pelatihan-pelatihan apa begitu misalnya?
2: Kalau
0: atau selama, apa yang kalian inginkan dari pemerintah untuk sanggar kalian, untuk budaya itu sendiri?
2: Iya, ini sesuatu yang menjadi apa ya, impian, menjadi keinginan terbesar juga saya secara pribadi. Karena selama saya bergabung di Sanggar Seni Fagu sejak 2014 sampai dengan sekarang, untuk pemerhatian dari pemerintah sendiri tuh hampir tidak ada. Karena Seni Fagu sendiri tuh punya tempat latihan masih di lingkungan rumah, dimana tempat yang kami bangun pun itu dari hasil dari penari-penari kita ketika kita mengisi,
0: disisihkanlah sedikit,
2: disisihkan untuk membangun tempat kita berlatih. Sehingga meskipun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu untuk pelatihan dan sebagainya, tetapi untuk memperhatikan secara khusus terkait dengan kebudayaan itu sendiri ataupun tempat di mana kami harus berlatih, itu belum sangat kami dapati, kami rasakan. Sehingga kami juga sangat berharap ketika kami ada sudah hampir 23 tahun ini, karena Sanggar Seni sudah berdiri dari sejak 11 Oktober 2002 hingga saat ini, kami sangat sangat-sangat mengharapkan adalah bantuan ataupun perhatian dari pemerintah sendiri, karena ketika kami anak-anak Papua mau berdiri untuk melestarikan budaya yang kami punya, kami mohon dukungan itu sehingga budaya ini tidak hanya akan stop ataupun berhenti di kami, tetapi akan terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Sehingga melalui dialog ini pun saya juga sangat berharap sehingga kedepannya mungkin bisa diperhatikan lagi seperti itu.
0: Emi, apa yang mau dibilang untuk pemerintah? Saya pengen jadi penari terus ini. Jadi pemerintah gimana lah bagusnya bisa membantu Emi dan juga teman-teman yang punya cita-cita sama dengan Emi?
1: Ya mungkin seperti yang kakak Ebi tadi bilang, mungkin ada pemerhatian dari pemerintah.
0: Gitu ya, pemerintah memperhatikan ya, terutama untuk pelaku-pelaku seni seperti ini ya.
2: Iya, benar.
0: Baik fasilitas mereka, tempat berlatih, maupun juga ya event-event jika ada ya. Mari kita utamakan dulu anak-anak Papua dengan tampilan-tampilan mereka ini, dengan kerja keras mereka ini tentunya ya. Oke, Bi, untuk menjadi seorang penari yang ada di benak saya harus ideal, proporsional, lekuk-lekuk begitulah kira-kira.
2: Iya.
0: Harus begitu kah? Atau
2: sebenarnya
0: makan dijaga maksudnya atau gimana? Nanti Emi sendiri yang kita mau tanya juga nih. Harusnya gimana sih?
2: Kalau dari kacamata kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih, sebenarnya asal kalian punya keinginan untuk datang dan bergabung untuk menari, kita welcome. Karena di saat itulah kita bisa berlatih bersama, mungkin dengan yang dari awalnya mungkin datang dengan postur badan yang tidak ideal, dengan berlatih kan juga seperti olahraga ya, jadi mengurangi berat badan dan sebagainya. Iya. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Saya pun sendiri masih sering suka menari, jadi ya untuk itu tidak ada batasan atau standar-standar
0: ya. Oke, saya ingin ngobrol lama dengan kalian berdua, tapi kalian berdua harus tampil lagi di depan kita, kemudian juga harus berlatih menciptakan tari-tarian baru lagi ya, untuk siapa saja yang datang berkunjung ke Sorong, Papua Barat ya tentunya. Pesannya buat penonton-penonton saya, apa ini Feby? Ebi dulu lah, sebagai anak muda sekarang.
1: Sebagai anak muda, jangan sampai meninggalkan budaya yang kita punya. Terus kembangkan budaya yang kita punya. Jangan karena sesuatu yang modern kita melupakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai anak bangsa, khususnya anak-anak Papua.
0: Ya, bangga ya, bisa menarikan tari Papua sebagai anak negeri sendiri gitu ya. Iya,
1: sangat bangga.
0: Oke, tentunya. Feb, apa ini? Pesan terakhir untuk penonton-penonton saya semua ini.
2: Untuk semuanya, ketika kita punya kesempatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, pesan yang mau saya sampaikan, mari kita pakai kesempatan itu untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalaupun kalian masih yang malu-malu ataupun tidak percaya diri, kalian akan rasakan sendiri ketika kalian bergabung dalam sebuah sanggar di mana kalian juga berlatih untuk tampil di depan banyak orang, dan itu pun akan memupuk kepercayaan diri kita sendiri. Dengan sadar ataupun tidak sadar, itu akan kita alami, kita akan rasakan. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, karena budaya adalah identitas dan jati diri kita sebagai anak bangsa, terlebih khusus kita yang ada di Kota Sorong. Dan untuk semuanya juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Sanggar Seni-Seni Fagu, dan kita juga akan bersama untuk melestarikan budaya itu sendiri.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak Webi, waktunya sudah hadir di RRI Sorong.
2: Terima kasih.
0: Ya, di Arena Tobelan Budaya juga Emi. Selamat terus berlatih dan terus membawa budaya Papua sampai kemanapun yang Tuhan izinkan kalian bawa itu tentunya ya. Oke. Penonton RRNet Obrolan Budaya RRI Sorong, saya Yuda akhirnya harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan budaya yang menarik pula. Sampai jumpa.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

3-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1978, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
2: We have dropped our...
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, baik, Hickey, Sean.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil domin sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas Arsi di Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Tante perché ci facciamo belle prestazioni.
2: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertandingan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Cuma para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan dan dengan keberanian yang besar. Hari ini kita berhasil.
1: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil pada pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa tim

0: Pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua. Di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
1: Awali pertandingan dengan bagus, kami harapkan hasil pertandingan menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di kiri ini sangat penting bagi kami untuk depannya, karena perjalanannya lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak.
0: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anang Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: kualifikasi Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Era parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari bunda kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekbol dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekbol setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kwimsi Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda di Pro 1 RRI Sorong, pendengar. Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang Dewobok untuk Anda yang baru saja mendengarkan. Masih dengan suasana siang yang sangat terik dengan angin yang cukup kencang, pendengar. Semoga bisa memberikan suasana tersendiri juga untuk Anda menikmati akhir pekan Anda, menikmati suasana siang Anda. Anda yang lagi beristirahat, Anda yang lagi bekerja, lagi beraktivitas, dan juga untuk Anda yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, dan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, bisa bergabung ini ya, ikutan pilih-pilih lagu di Pro 1 RRI Sorong, dan silakan dispesialkan lagu yang ingin Anda pilih untuk orang yang ingin Anda sapa. Di playlist kita siang ini ada Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi, ada Gita Gutawa dengan Aku Cinta Dia, Lucy Rahmawati dengan Ternyata, ada Yuni Sara dengan Satu Dalam Nada Cinta, dan ada juga Armada dengan Buka Hatimu. Itu dia lagu-lagu yang bisa dipilih, pendengar. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya memutarkan dulu lagu dari Krisna Wardana dengan Biarkan Saja.

0: Itulah dari Krisna Wardana dengan Biarkan Saja. Pendengar ada Anang, Separuh Jiwaku Pergi, Gita Gutawa, Aku Cinta Dia, Lucy Rahmawati, Ternyata, Yuni Sara, Satu Dalam Nada Cinta, dan ada Armada dengan Buka Hatimu. Itu dia lagu-lagunya ya. Yang bisa Anda pilih siang ini, yang mau bergabung bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Orang Indonesia.
0: Baik.
1: We are Indonesian people.
0: Silakan Bung Daeks pilih lagu yang mana nih?
1: Mr. Danu, Declan Raisa.
0: Silakan dipilih lagunya Bung Daeks.
2: Halo.
0: Halo, silakan Bung Daeks dipilih lagunya.
1: Saya boleh bilang lagi tapi tak bilang saya request lagunya yang tadi Aku Cinta Dia tuh, Bung Danu Syah. Aku Cinta Dia pun setelah siapa yang nyanyi tadi pokoknya Aku Cinta Dia, I Love Her.
0: Begitu. Oke.
1: Oke.
0: Oke.
1: Terus Declan Rice bisa masuk nominasi Ballon d'Or tuh heran juga.
0: Oke.
1: Okay. Ah, jadi salam. Oke, oke, berarti subosan kapal. Jadi salam buat Bung Danu yang lagi bertugas dan buat someone yang Rewis tapi hatinya baik, itu saya senang begitu. Itu hati polos itu saya senang begitu. Itu yang saya senang. Jadi saya salam buat Ma Monica, terima kasih saya dengar Ma Monica, buat Arlinche Puja Erawati di Bintuni, Babu kah itu. Juga buat selamat ulang tahun, belum pernah ucapkan jadi saya bilang selamat ulang tahun buat RRI Indonesia, dan paling spesial buat RRI Sorong yang luar biasa, yang hebat, amazing, sangat luar biasa. Oke, Bung Danusia. Salam dan assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Daeks ya. Sebenarnya mau saya tanggapi soal Declan Rice-nya tadi, tapi kalau takutnya nanti pas lagi sementara ngobrol terus suara saya itu tidak didengarkan sama Bung Daeks, nanti jadi lumayan panjang obrolan kita ya. Jadi saya oke aja. Karena biasanya masih suka hilang-hilang ini suara saya kalau di line telepon ya, di 0951-324-222 ya. Setelah beberapa minggu, satu atau dua minggu ini pendengar lagi tidak bisa digunakan. Nah, sejak kemarin malam ini sudah bisa digunakan 0951-324-222, meskipun ya masih sering terputus-putus juga suara saya ke telepon, melalui telepon begitu. Jadi pastikan Anda juga mendengarkan, memonitor supaya Anda bisa mendengarkan suara saya juga lewat radio monitor Anda pendengar ya. Oke, tadi sudah ada Bung Daeks pilih Gita Gutawa dengan Aku Cinta Dia. Selanjutnya saya masih nantikan lagi yang mau gabungan, masih di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kita juga masih punya Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi, Lucy Rahmawati dengan Ternyata, Yuni Sara dengan Satu Dalam Nada Cinta, dan masih ada juga Armada dengan lagunya Buka Hatimu ya. Itu dia lagu-lagu yang masih ada di playlist pendengar. Yang mau gabungan masih saya nantikan. Tapi kalau belum ada yang telepon, kita dengarkan dulu pilihan lagunya Bung Daeks, Gita Gutawa dengan Aku Cinta

0: Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.
1: Pendengar, saya masih tunggu nih untuk Anda yang mau gabungan, ikutan pilih-pilih lagu. Ini masih ada Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi, Lucy Rahmawati dengan Ternyata, Yuni Sara dengan Satu Dalam Nada Cinta, dan masih ada Armada dengan Buka Hatimu. Anda bisa telepon di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Salam-salam juga boleh ya, tadi sudah ada lagu dari Gita Gutawa dengan Aku Cinta Dia, lagunya dipilih sama Bung Daek. Saya nantikan lagi penelpon lainnya, penelpon selanjutnya, penelpon berikutnya, sampai nanti di pukul 14. Di pukul 14 nanti ada Cek Fakta, dan setelahnya nanti kita juga punya lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Saya masih nantikan lagi nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang mau gabungan ikutan pilih-pilih lagu. Ada Anang, ada Lucy Rahmawati, ada Yuni Sara, ada Armada pendengar. Nah, kalau kita berbicara tentang lagunya Anang dengan Separuh Jiwaku Pergi, lagu ini dikeluarkan Anang ya saat ia punya problem soal rumah tangganya kala itu, dan lagu ini sempat menjadi lagu yang sangat melekat begitu bagi Anang, karena pada saat itu juga lagu ini langsung booming, langsung up juga ya, karena memang berbarengan dengan apa yang terjadi dengan rumah tangganya bersama Krisdayanti kala itu, pendengar. Dan kemudian ia dekat dengan penyanyi Syahrini ya kala itu begitu, dan akhirnya Anang bisa melewati perjalanannya sampai menemukan lagi kekasih yang baru yaitu Ashanti, dan sudah menikah hingga saat ini ya. Tapi beberapa karya-karyanya saat dalam proses dalam tanda petik kehancuran, ia bisa menciptakan lagu-lagu yang ngehits ya, termasuk lagu Separuh Jiwaku Pergi ini, pendengar. Dan sampai sekarang ini kayaknya masih belum ada lagu baru ya yang dibikin atau dikeluarkan oleh Anang, pendengar. Nah, ada juga Lucy Rahmawati, salah satu penyanyi yang juga sekarang ini lebih disibukkan sebagai seorang ibu rumah tangga, personil dari Ebitri ya kalau saya tidak salah nih, pendengar, yang di era 90-2000an juga sempat eksis bersama dengan grupnya dan juga dengan solo karirnya. Kalau Yuni Sara memang sudah tidak asing lagi, siapa yang tidak kenal sama penyanyi yang sangat awet muda ini, pendengar ya. Ya, di sosial medianya tuh sering menampilkan foto-fotonya yang terlihat seperti masih umur 20-30an nih, pendengar ya. Sangat awet muda sekali Yuni Sara ini. Dan kemudian ada juga lagu dari grup band Armada nih dengan lagunya Buka Hatimu yang juga bisa Anda pilih siang ini ya. Anda masih bisa telepon nih pendengar di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Sekali lagi di 0812-3868-8703 atau di 0951-324222. Nampaknya sudah ada yang bergabung via WhatsApp, langsung saya sapa ya. Halo, selamat siang Pak Nasrun.
2: Ya, selamat siang dangdut saudara kita.
1: Silakan Pak Nasrun, masih belum dangdut, ini masih lagu-lagu pop Pak Nasrun, dangdutnya nanti.
2: Astagfirullah, aku lupa maaf. Iya ya.
1: Oke, silakan Pak Nasrun, pilih lagu yang mana nih? Lagunya yang mana nih Pak Nasrun?
2: Mm-hmm. Ya lagu yang pertama saya Bang.
1: Oh gitu, oke oke, lagunya Anang berarti ya.
2: Aduh, aku kira. Aduh.
1: Silakan Pak Nasrun.
2: Ya, ya pertama-tama Abang lagi nyari sabu tugas. Saya selalu ya bersama keluar rumah, semua krunya di Solo ya bertugas. Selamat siang, selamat istirahat, menjalankan tugasnya. Saya selalu salam satu hati semuanya. Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Ibu Le, ada Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, Bu Ana, Ima Sohi, Pak Widi dari Jakarta dan Bogor, Bu Ida, berapa dari Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, Pak Ramadhan, pada Yusute, Natalia, semuanya tanpa kecuali kembali. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang untuk Pak Nasrun.

0: Pendengar masih ada Lucy Rahmawati dengan Ternyata, Yuni Shara dengan Satu Dalam Nada Cinta, Armada dengan Buka Hatimu. Dan langsung saya sapa penelpon terakhir kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Luhut. Silakan Pak Luhut, langsung saja nih Pak Luhut, pilih lagu yang mana?
1: Apa? Bisa juga lagunya Bang Danu yang.
0: Ini masih ada Lucy Rahmawati, Yuni Shara, Armada.
1: Dari Yuni Shara saja lah.
0: Oke, silakan Pak Luhut.
1: Iya, saya sudah lama enggak bergabung. Salamnya buat Bang Danu, selamat bertugas, tetap semangat buat Ibu Ana, Janli, Om Acik, Mama Do, Gida Warsini, dan bosnya masih banyak lah, nanti dikontak sampingnya lagi. Oke, buat Bang Danu, terima kasih. Selamat siang, orang Indonesia, terima kasih.
0: Terima kasih, Hora. Selamat siang untuk Pak Luhut, sudah bergabung juga siang ini. Dan lagu yang dipilih, lagunya Yuni Shara ya, dengan Satu Dalam Nada Cinta. Pak Luhut jadi penelpon terakhir kita nih pendengar, tapi nanti kita masih lanjut lagi ya. Sesaat lagi pukul 14, ada Cek Fakta. Dan nanti setelahnya pendengar ada Kondang Kontak Dangdut. Jadi nanti Anda masih bisa ikutan pilih lagu-lagu dangdut, bisa salam-salam juga. Dengarkan terus Sorong Siang ini. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya dan Usia juga masih akan bersama-sama dengan Anda di edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu nih, Sos. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibakar warga. Faktanya, klaim bahwa video tersebut memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan memang terjadi di Kecamatan Batuk Liang pada Jumat 11 September 2026. Sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batu Keliang. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, mengenai hoax video dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah dibakar warga.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi. Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Oke, saatnya kita nikmati lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong masih bersama saya Danusya. Ada lagu-lagu dangdut di playlist yang bisa Anda pilih dan lagu-lagu dangdut di playlist kita siang ini di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Di antaranya ada lagu dangdut dari Dini Maharani dengan Langsung Kaya, ada Farani dengan Tak Perlu Kembali, Ani Mayuni dengan Buaya Cinta, Neng Wirda dengan Tapi Boong, Elvi Sukaisi dengan lagunya Laila Bonita, Gita dengan Ikan Dalam Kolam, Mansyur S dengan Untuk Apalagi, Cynthia Saskara dengan Mari Bergoyang, dan ada Duo Anggrek dengan Korupsi Cinta. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut hari ini. Anda bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-688703. Bisa juga lewat chat WhatsApp, jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Dan yuk langsung saja kita mulai Kondang Kontak Dangdut bersama Jamal Mirdad dengan Nasi Hangat.

0: Salah satu lagu dangdut yang disiapkan oleh musik director kita nih, pendengar lagunya Jamar Midat ya, dengan Nasi Hangat. Lagu-lagu lainnya yang bisa Anda pilih ada Farani, Tak Perlu Kembali, Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, Dini Maharani, Langsung Kaya, Duo Anggrek, Korupsi Cinta, Neng Wirda Tapi Bohong, Ani Mayuni, Buaya Cinta, Gita dengan Ikan Dalam Kolam, Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita, Mansur S dengan Untuk Apa Lagi. Itu dia lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih di Kondang Kontak Dangdut. Halo Kondang Kontak Dangdut.
1: Kondang Kontak Dangdut, Mas Dandu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, siang-siang ini.
1: Iya, aduh, semoga kita semua diberi kesehatan terus-terus, biarpun kemaraunya berlanjut, Mas Dado.
0: Iya nih, amin, semoga sehat semuanya ya.
1: Iya, Mas Dano, ikan dalam kolam tadi.
0: Oke.
1: Dalamnya buat Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Jumadi, Bu Hatini, Bu Bidan Lui, Seka Puja, terus Bunda El, Bunda Ima, Ibu Farida, terus apa lagi ya? Pak Otis, Pak Charles, terus Bang Benijo Manado, Kak Ayu, terus Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Bang Alan. Terus semuanya sajalah tanpa terkecuali, semoga kita semua diberikan kesehatan dan salam kompak selalu. Mas Danu, sebentar malam minggu.
0: Iya nih.
1: Semoga Mas Danu mau kemana ini?
0: Insya Allah sebentar ngamen di Cafe Doppio di Kilo 10.
1: Di Kilo 10, yo. Semoga banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Yang penting diberikan kesehatan ya, Mas Danu.
0: Insya Allah.
1: Oke, terima kasih Mas Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Ana. Ibu Ana pilih Gita dengan lagunya Ikan Dalam Kolam. Insya Allah sehat selalu juga ya. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya nih, pendengar, masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
2: Ya, Kontak Dangdut, selamat siang lagi Bung Dan.
0: Silakan, silakan Bung Dex.
2: Buaya itu, buaya darat kah? Buaya itu tadi apa? Siapa menyanyi tadi?
0: Lagu dari Buaya Cinta, Ani Mayuni.
2: Itu sudah.
0: Oke.
2: Buaya, jadi saya pilih lagu itu, saya pilih untuk jadi yang buat tadi berlewat siapa? Mbak Ibu Ana di seputaran Manibela juga buat. Yang sudah lama siapa? Ibu Novi juga buat di Cines di 14 bersama semua yang nanti masih dikontak ini juga. Demikian, terima kasih Bung Danusia.
0: Terima kasih kembali untuk Bung Daeks. Bung Daeks pilih lagunya Ani Mayuni dengan Buaya Cinta ya. Masih ada lagi lagu-lagu lainnya di playlist nih yang disediakan oleh musik director Pro 1 RRI Sorong. Masih ada Farani, Tak Perlu Kembali, Cynthia Saskara, Mari Bergoyang, Dini Maharani, Langsung Kaya, Duo Anggrek, Korupsi Cinta, Neng Wirda Tapi Bohong, Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita, dan masih ada Mansur S dengan Untuk Apa Lagi. Nanti kita lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Masih di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danu Syana. Yang masih mau bergabung silakan dipilih nih lagu-lagu dangdut di playlist kondang kontak dangdut. Masih ada Farani dengan Tak Perlu Kembali, Cynthia Saskara Mari Bergoyang, Dini Maharani dengan Langsung Kaya, Duo Anggrek dengan Korupsi Cinta, Neng Wirda dengan lagunya Tapi Boong, Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita, dan masih ada Mansyur S dengan lagunya Untuk Apa Lagi. Itu dia lagu-lagu dangdut di playlist kondang kontak dangdut yang bisa Anda pilih. Anda bisa telepon pendengar di nomor telepon 0951324222 atau di nomor WhatsApp di 0812386888703. Yang mau chat WhatsApp atau pesan WhatsApp juga boleh, silakan, tapi jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda ya. Saya nantikan Anda nih pendengar, dan di WhatsApp nampaknya sudah ada yang ingin bergabung kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang kondang kontak dangdut,
0: Bang. Halo, Danu. Ibu Natalia.
1: Benar sekali, apa kabar?
0: Baik, Ibu Natalia.
1: Sama, toli-toli baik juga, tapi cuacanya panas.
0: Iya nih ya, semoga bisa segera hujan juga ya.
1: Amin, amin.
0: Silakan, Ibu Natalia.
1: Bang Danu, saya dengar tadi ada Untuk Apa Lagi ya?
0: Untuk Apa Lagi, Mansyur S, ada.
1: Iya, itu aja ya.
0: Oke.
1: Okay, salam yang pertama buat Pak Willy ya. Selamat siang. Salam sehat, salam kompak. Pak Effendi juga ya. Ada Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Novi, Ibu Ana ya, Bidan Louis, Ibu Hartini, ada Ibu Pendeta, ada juga Pak Daib, ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Pak Luhut, ada juga Bang Windy yang di Tokyo ya, ada Bung Cliff yang ada di Manado, terus ada Ibu Ani juga di Kota Mabago, Ibu Ellen di Manado, terus ada Bang Lai Putra Tengah, Bunda Ima, ada Ibu Bunda Wigati ya, ada Pak Lenusu, pokoknya dirangkul aja ya, Bang Danu dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bang Danu sukses selalu sampai siaran, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Danu. Selamat siang kondang kontak dangdut.
0: Kondang kontak dangdut. Terima kasih kembali untuk Ibu Natalia. Semoga suasana siangnya makin asik ini ya, dengan mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya. Yang masih mau gabung, masih saya tunggu lagi ya. Silakan telepon sekarang nih. Kalau tadi di nomor WhatsApp ada Ibu Natalia yang dipilih lagunya Mansyur S dengan Untuk Apa Lagi. Ada juga lagu dangdutnya Farani dengan Tak Perlu Kembali, ada Cynthia Saskara dengan Mari Bergoyang, masih ada Dini Maharani dengan Langsung Kaya, ada Duo Anggrek dengan Korupsi Cinta, Neng Wirda dengan lagu dangdutnya Tapi Boong, Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar, para pecinta dangdut dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia ya, yang juga bisa mendengarkan ya. Tadi ada Ibu Natalia dari Toli-Toli, saya tunggu nih dari Batam ada Pak Andi, saya tunggu juga dari Tapanuli ada Pak Luhut, dari mana lagi ya, pokoknya semua-semuanya ya, semua-semuanya pendengar di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, mendengarkan lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut, boleh gabung dong ya di kondang kontak dangdut Pro 1 RRI Sorong, sekali lagi di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386888703. Oke, kalau belum ada yang telepon, saya putarkan dulu lagu dari Mansyur S dengan Untuk Apa Lagi. Lagunya tadi dipilih sama Ibu Natalia.

0: masih di kondang kontak dangdut. Tadi ada Mansur S dengan Untuk Apa Lagi Dipilih sama Ibu Natalia. Penelpon kita dari Toli Toli. Dan pendengar dimanapun berada, para pecinta dangdut, yuk gabung yuk, ikutan pilih-pilih lagu dangdut yuk. Masih sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Danusya. Kita masih punya Farani dengan Tak Perlu Kembali, Cynthia Saskara dengan Mari Bergoyang, Dini Maharani dengan Langsung Kaya, Duo Anggrek dengan Korupsi Cinta, masih ada Neng Wirda dengan Tapi Bohong, masih ada Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita. Itu dia lagu-lagu dangdutnya. Yang mau bergabung silahkan telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut Bang Benu.
0: Oke, langsung Pak Luhut pilih lagu dangdut yang mana nih?
1: Semangat dulu, yang mana sih yang semangat?
0: Yang mana? Dari Pak Luhut aja yang mana? Ini ada Duo Anggrek, ada Neng Wirda, ada Duo Anggrek judulnya Korupsi Cinta.
1: Waduh, Gerik Cinta aja sudah dikorupsi.
0: Oke, okay, Pak Luhut.
1: Ya itu saja lah, penting pasti semangat itu, biar semangat dulu. Iya, yang cinta juga sudah dikorupsi. Salamnya. Soalnya pertama buat Bang Danu, yang bertugas, terus buat Ibu Ana, Bidan Louis, sama Tio, Mama Do, Ibu Ida, Ibu Arsini, ada Puja, Nona Pika, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, ada juga Bang Daek, ada Bang Leman, Pak Widi, Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Ima, ada Bunda El. Buat tema-temanya lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Selamat berakhir pekan. Oke, buat Bang Danu, terima kasih. Selamat siang, kontak-kontak dangdut. Terima kasih.
0: Horas, terima kasih Pak Luhut dari Tapanuli. Pak Luhut pilih Duo Anggrek dengan Korupsi Cinta. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya. Masih di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03. Tersisa Farani dengan Tak Perlu Kembali, Cynthia Saskara dengan Mari Bergoyang, Dini Maharani dengan Langsung Kaya, dan masih ada juga Neng Wir dengan Tapi Bohong, ada juga Elvi Sukaisi dengan Laila Bonita. Itu dia lagu-lagu dangdutnya pendengar yang masih bisa Anda pilih di playlist Kondang Kontak Dangdut. Tapi kalau belum ada yang bergabung, kita dengarkan dulu Duo Anggrek dengan Korupsi Cinta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pendengar, saya sudahi kalau begitu kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang belum sempat bergabung nanti besok masih ada lagi ya. Kondang Kontak Dangdut, Anda bisa menikmati ikutan pilih lagu-lagu dangdut dan Anda bisa ngespesialin lagu dangdut pilihan Anda untuk orang-orang yang ingin Anda sapa tentunya. Sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Korwil Nusantara 2, pendengar. Dan berbagai program siaran di Sorong sore ini juga nanti masih akan saya hadirkan untuk Anda. Hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Sabtu 19 September 2026. Kita sudahi Kondang Kontak Dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Sabtu 19 September 2026 diantaranya puluhan murid keracunan MBG di Sorong. Kapolres Sorong akan tindak tegas pelaku pembakaran lahan. Bersama saya Danusya, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, 19 orang pelajar membaik diduga keracunan MBG, sementara 15 orang masih dirawat di Rumah Sakit Celebes Solo. Laporan Zulkarnain Wijaya.
2: Kondisi 19 pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan bergizi gratis di Kota Sorong mulai membaik. Sebanyak 15 pelajar masih menjalani rawat inap di RSUD Celebes Solo, sementara 4 lainnya menjalani rawat jalan. Direktur RSUD Celebes Solo, Susi Jitmau, melalui PLT Kabid Pelayanan Medis, Maria Kandam, mengatakan keluhan yang dialami para pasien mulai berkurang berdasarkan pemantauan tenaga kesehatan. Maria menjelaskan, para pasien datang dengan keluhan pusing, mual, muntah, sesak, dan diare, sehingga seluruhnya kemudian menjalani rawat inap. Jumlah pasien bertambah menjadi 19 orang setelah beberapa pelajar yang sebelumnya diperbolehkan pulang kembali mengalami keluhan di rumah dan kemudian diantar orang tua ke rumah sakit.
3: Pasien yang sekarang ini berjumlah 19 orang, 15 orang di pasiennya dirawat inap, 4 pasiennya rawat jalan. Dan pasien tersebut anak-anak itu ada yang menggunakan BPJS-nya aktif, ada yang tidak. Penyelesaian tidak aktif dan penanganan itu kami penanganan dulu, tetap kami dari rumah sakit penanganan pasien terutama untuk administrasi kami belakangkan. Itu saja dari kami, dan untuk ini dokter sementara untuk visit apabila pasien karena masa 1 hari, dan kami akan melihat perkembangan ada yang bisa pulang atau masih dalam observasi penanganan di rawat kina yang mereka rawat di ruang perawatan Asoka 1 dan Asoka 2.
4: Ini apa salah satunya ada cepat masang oksigen atau mungkin ada penanganan khusus?
3: Yang ada satu pasien yang kemarin dari 7 itu, ada satu pasien yang kita dengan mungkin dia sesak sekali ini dengan penanganan oksigen.
4: Untuk kondisi terbaru saat ini semuanya?
3: Untuk kondisi terbaru sekarang ini ya sudah dari anamnesis perawat di layanan untuk keluhan mereka sudah mulai berkurang. Ya, kita tunggu proses dari pemeriksaan dokter selanjutnya seperti apakah pasien anak tersebut ada yang bisa pulang atau masih dalam observasi di rawat inap.
2: Sementara itu, Satgas Makanan Bergizi Gratis Kota Sorong sebelumnya menutup sementara SPPG Malaim Cimsa untuk pemeriksaan dan pengambilan sampel makanan. Sampel makanan tersebut akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk dilakukan pengujian guna mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami pelajar dan guru SMP Muhammadiyah Al-Amin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kapolres Sorong akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan di tengah musim kemarau. Laporan Lucy Arebo.
5: Musim kemarau yang panjang dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap lahan yang kering dan mudah terbakar, hanya dengan percikan api kecil baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran lahan ini akan berdampak semakin luas sehingga diperlukan penanganan serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kaur Kesra Kampung Arar sekaligus Security RH Petrogas Muhammad Yasin Rumbrawer menghimbau masyarakat distrik Mayamuk untuk tidak membuka lahan untuk berbagai kegiatan dengan membakar hutan. Sebab di sejumlah titik sempat terjadi kebakaran dan ini akan berdampak buruk bagi lahan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kata Yasin Rumbrawer, masyarakat diminta ikut mengawasi lahan yang mengalami kekeringan.
6: Terkait dengan hutan yang sudah kering oleh panas, jangan kita membakar api sembarangan. Kita ketahui bahwa di daratan wilayah Mayamuk itu sudah kebakaran yang terjadi yang meluas kemana-mana. Jangan sampai terjadi di kampung arah. Khususnya lagi, jangan sampai terlibat di wilayah perusahaan. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat kampung arah yang ada, mari kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga ketertiban.
5: Kapolres Sorong AKBP James Octavianus Tegai menegaskan agar warga tidak asal membakar sampah, membuka lahan dengan membakar rumput atau ilalang di lahan warga. Sebab jika membakar lahan ini dilakukan akan berdampak buruk terhadap meluasnya kebakaran, bahkan akan terjadi polusi udara.
7: Kami sudah melakukan sosialisasi beberapa kali, kita himbau melalui drone, kami timas membagi selebaran, kami bagi di lalu lintas, membagi jalan, menghimbau ke masyarakat untuk pada musim kemarin melakukan jalan ini untuk berhati-hati dalam melakukan bakar sampah, membuat api, karena mungkin ada yang membakar sampah atau membuka lahan agar berhati-hati, jangan terlalu dengan sembarangan membuka lahan dengan cara membakar. Himbau sudah kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan Pemda waktu yang lalu, kita sudah berkoordinasi membuat rapat koordinasi untuk membuat satgas, membentuk satgas. Gas perlu juga diskusi kemudian membuat pos diri sehingga dalam penanganan karhutla itu pasti nanti antara sebelumnya. Namun selama ini sudah berlangsung. Bila ada kebakaran, masing-masing instansi sudah datang melakukan upaya sesuai dengan tugas masing-masing supaya lebih terkoordinir dengan baik. Makanya kemarin kami sudah berkoordinir. Ya, kami sudah himbau untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran yang sengaja dan itu apabila kita dapat dan kita melakukan sesuai undangan yang berlaku.
5: Di sejumlah titik di Kabupaten Sorong beberapa waktu lalu sempat mengalami kebakaran, namun semua berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan warga terlibat memadamkan api hingga tidak semakin meluas. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memperingati HUT Lantas Polri ke-71, Satlantas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan kemanusiaan. Selengkapnya dilaporkan Dina Rianti.
8: Puluhan warga dari distrik Bintuni, Manimeri, Babo, hingga Tarawih memadati Aula Adriano Ananta Mapolres Teluk Bintuni pada Kamis 17 September 2026. Mereka akan mengikuti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sunatan massal. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Teluk Bintuni menggelar kegiatan ini memperingati Hari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polri ke-71. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Warga bersama anggota Polri dan keluarga turut berpartisipasi baik sebagai pendonor darah maupun peserta sunatan massal. Bahkan sejumlah peserta rela menempuh perjalanan dari wilayah pesisir untuk mengikuti kegiatan sosial tersebut. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Maruli Rahmat Aswar melalui Kasat Lantas Ibtu Yusuf Manilat mengatakan, selain melakukan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan sosial ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.
9: Kegiatan donor darah, periksa kesehatan dan sunatan massal ini kita laksanakan dalam rangka ulang tahun Polisi Lalu Lintas AKBP 71. Rasa syukur kami Polisi Lalu Lintas sebagai rasa kepedulian terhadap masyarakat, hubungan antara polisi dan masyarakat itu diharapkan. Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama anak-anak sekolah, selalu menjaga ketertiban berlalu lintas. Karena keselamatan itu adalah milik bersama. Itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat saya di Bintuni agar tetap menjaga ketertiban berlalu lintas.
8: Sementara itu, Kepala Seksi Layanan Primer Dinas Kesehatan Teluk Bintuni Daniel Mada sebagai koordinator tim medis mengatakan peserta sunatan massal yang mendaftar secara daring mencapai 50 orang, sementara kantong darah yang disiapkan sebanyak 60 kantong. 55 tenaga kesehatan dari rumah sakit dan puskesmas Manimeri diterjunkan. 4 diantaranya adalah dokter umum.
10: Kemarin yang terdaftar online itu sekitar hampir 50-an. Cuman data real yang terdaftar sekarang sekitar 48. Dilayani sama teman-teman gabungan dari rumah sakit dan puskesmas di wilayah kerja yang terdiri dari puskesmas Manimeri, Bintuni, dan Muturi.
11: Berapa tim tenaga medis yang dilibatkan?
10: Kalau jumlah semua sekitar 55 orang. Dari 3 tim, tim pertama untuk sunatan, tim yang kedua untuk donor darah, sama tim yang ketiga untuk pemeriksaan kesehatan.
8: Salah seorang warga distrik Taroy, Latifah Salawat, mengakui bersyukur dapat memanfaatkan program sunatan massal gratis tersebut. Ia datang bersama 2 keponakannya yang didaftarkan sebagai peserta.
12: Kemarin dari Taroy, kita naik untuk bawa anak keponakan 2.
11: Pakai perahu
12: kendaraan di sini naik ke Bintuni.
11: Dapat informasi dari mana? Kalau
12: dari ini ada saya yang polisi. Mau ucapkan terima kasih sama Bapak Polisi Dora.
8: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Propam Polda Papua Barat Daya pastikan belum terima laporan dugaan penyanderaan WNA Austria. Laporan Nirwana Yusuf.
13: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Papua Barat Daya memastikan hingga saat ini belum menerima laporan maupun pengaduan dugaan penyanderaan atau persoalan lain yang melibatkan warga negara asing Austria sebagaimana yang diberitakan belum lama ini. Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Matias Yosias Krey melalui PS Provos Polda Papua Barat Daya AKP Bruri dan Kasubdit Paminal AKP Arifal Utama menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ditegaskan, Bidpropam Polda Papua Barat Daya tetap terbuka terhadap setiap laporan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran anggota Polri. Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan materi pengaduan dan pihak-pihak yang terlibat. Terkait pemberitaan WNA Austria yang disebut melaporkan dugaan pengancaman di Pulau KW, Kabupaten Raja Ampat, penanganan perkara pidana tersebut berada pada kewenangan Satuan Reserse yang menangani laporan, sementara Bidpropam akan menangani aspek disiplin atau dugaan pelanggaran anggota Polri apabila memang terdapat laporan dan dasar pemeriksaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu, Bidpropam Polda Papua Barat Daya menghimbau masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan agar menyampaikan laporan melalui mekanisme resmi sehingga setiap pengaduan dapat ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari EMAS Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia. Pendengar, jelang HUT TNI Kodim 1805 Raja Ampat adakan aksi bersih-bersih taman hingga pasar. Laporan Padli Ramdan.
14: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, Kodim 1805 Raja Ampat menggelar kegiatan bersih-bersih fasilitas umum dengan melibatkan aparatur sipil negara dan Polri Jumat 18 September 2026. Kegiatan Jumat bersih ini dimulai dari lingkungan Taman Hutan Raya Tahura, jalan utama di sekitar kantor bupati hingga ke Gedung Pari. Pasi Intel Kodim 1805 Kabupaten Raja Ampat, Kapten Infantri Ruslan mengatakan kegiatan bersih-bersih diadakan dua kali, yakni pada 18 dan 25 September 2026. Pada kegiatan Jumat bersih berikutnya, yang akan menjadi lokasi kegiatan adalah Pasar Senon Bukor yang menjadi pusat ekonomi baru masyarakat. Kegiatan ini melibatkan ratusan aparatur sipil negara, Polres Raja Ampat, Pos Angkatan Laut Waisai, Batalion Infantri TP863 hingga Brimob. Ruslan mengungkapkan bahwa kegiatan Jumat bersih ini juga menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat agar peduli pada lingkungan sekitar serta membangun kebiasaan hidup bersih dan cinta lingkungan. Pihaknya berharap kegiatan Jumat bersih-bersih lingkungan bisa konsisten dilaksanakan dan ditingkatkan agar mampu menghadirkan Raja Ampat sebagai kota yang rapi dan bebas sampah.
15: Kami dari Kodim 1805 Raja Ampat, sesuai petunjuk dari Komando Atas, bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81,

0: Kegiatan lain yang digelar oleh Kodim 1805 adalah Lomba Peraturan Baris Berbaris yang diikuti pelajar SD hingga SMA, Lomba Gaple hingga Pasar Murah dan Pembagian Sembako. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perhubungan Teluk Bintuni merayakan Hari Perhubungan Nasional ke-55 dengan upacara bendera dan syukuran sederhana.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni menggelar upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional ke-55 di halaman kantor Dishub pada Kamis 17 September 2026. Upacara berlangsung sederhana namun penuh hikmat dengan dihadiri pelaksana tugas PLT Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, IB Putu Suratna sebagai inspektur upacara. Dalam amanahnya, PLT Sekda membacakan sambutan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan bahwa Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum untuk mensyukuri berbagai capaian pembangunan sektor transportasi. Juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi sektor transportasi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus tetap dijaga secara seimbang agar mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan tidak terputus.
3: Semakin penting karena kita bekerja dengan tujuan yang kian kompleks. Dalam beberapa waktu terakhir, jajaran perhubungan harus merespon kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, erupsi gunung Anak Krakatau, gangguan penerbangan hingga kecelakaan pelayaran. Dalam situasi seperti itu, keselamatan dan konektivitas harus dijaga secara bersamaan.
2: PLT Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Jendri Salakuri mengatakan, semangat Hari Perhubungan Nasional harus menjadi pemacu bagi seluruh insan perhubungan untuk bekerja lebih keras dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Dinas Perhubungan terus berupaya menghadirkan program dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap kemudahan akses transportasi bagi warga, baik wilayah perkotaan maupun distrik yang masih membutuhkan dukungan konektivitas.
4: Secara khusus untuk kami di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni dengan momen ini, kami mengharapkan supaya ke depan bagaimana kami bisa melakukan hal-hal yang baik dalam program-program kerja dan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di sektor transportasi darat, laut maupun juga udara. Khusus untuk sektor transportasi darat, puji Tuhan selama ini kan kita sudah punya AMB. Khusus untuk yang bidang laut, pada tahun ini juga ada beberapa proyek strategis yang kita lakukan untuk bagaimana menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain guna terhubungnya konektivitas antar wilayah ini bisa terbangun secara baik. Kita lagi membangun pelabuhan Babo, kemudian beberapa jetty yang ada di Aroba, kemudian Randai, Yakora, dan juga Kamundan. Ini adalah bagian daripada bagaimana pemerintah menggenjot untuk percepatan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat.
2: Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperjuangkan peningkatan layanan transportasi udara. Di Sub Teluk Bintuni telah mengusulkan program subsidi penerbangan perintis kepada Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2026 dan 2027. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya dorong tanaman endemik Papua hadir di ruang publik. Selengkapnya dilaporkan Zulkarnain Wijaya.
5: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengunjungi Suratman Botanical Garden di Kabupaten Sorong untuk melihat langsung potensi keanekaragaman hayati dan tanaman endemik Papua yang dikembangkan melalui pembibitan masyarakat. Julian mengatakan keanekaragaman hayati merupakan salah satu isu lingkungan global yang perlu mendapat perhatian di tengah perubahan iklim. Menurut Kelly, selain polusi dan perubahan iklim, hilangnya sebagian keanekaragaman hayati menjadi ancaman yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan pengelolaan yang tepat. Julian juga mendorong agar tanaman endemik Papua mulai dikembangkan sebagai bagian dari ruang terbuka hijau, termasuk di kawasan perkantoran dan median jalan. Julian mencontohkan kawasan perkantoran Pemprov Papua Barat Daya di kilometer 16 Sorong yang dalam kajian AMDAL direkomendasikan menggunakan tanaman endemik Papua.
6: Mulai dari kantor gubernur di kilometer 16. Nah, itu dalam kajian AMDAL, kami sebagai ketua komisi AMDAL pada waktu itu, sekarang namanya ketua tim uji kelayakan. Itu salah satu rekomendasi adalah semua kantor gubernur di kilometer 16 itu wajib ditanam dengan tanaman endemik Papua. Itu wajib, baik di bagian dalamnya, keliling lokasi, misalnya dengan kayu merbau, kayu matoa, pohon apa, pohon susu, dan macam-macam. Tapi di dalamnya ini tanaman hias kita variasi, sehingga tamu undangan yang datang dari dalam dan luar negeri melihat, kita bisa menjelaskan ini tanaman endemik kami dan mereka tahu. Selain itu, anak-anak sekolah yang berurusan administrasi pemerintahan, mereka juga memahami. Masyarakat pun tahu bahwa Mungkin ada yang

0: Kita tahu bahwa ini tanaman endemik Papua yang punya nilai historis, tapi punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, itu akan kita lakukan itu. Nah, mungkin hari ini bisa diperbanyak saja. Kita akan lakukan aksi. Misalnya kalau memang stoknya banyak, kita aksi bagi. Bagi bibit tanaman endemik Papua di Sorong City misalnya. Nah, nanti kita kolaborasi.
1: Sementara itu, Direktur Yayasan Kaswari sekaligus pengelola Suratman Botanical Garden, Dwi Suratman, mengatakan pihaknya menerapkan skema pembibitan berbasis insentif masyarakat. Masyarakat diberikan pendampingan untuk mengenali potensi tumbuhan di wilayah mereka. Kemudian melakukan pembibitan, tanaman yang telah tumbuh selanjutnya ditampung untuk dikembangkan dan dipasarkan. Menurut Dwi, skema tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa merusak populasi tumbuhan di alam. Tanaman yang diambil hanya anakan atau bijinya, sementara pohon indukan tetap dipertahankan di hutan masyarakat. Dwi menyebut saat ini SBG telah membudidayakan sekitar 400 hingga 500 spesies tumbuhan dengan jumlah tanaman mencapai ribuan. Di antaranya lebih dari 200 jenis anggrek, lebih dari 30 jenis sarang semut, lebih dari 30 jenis hoya, dan sekitar 20 jenis palem asli hutan Papua.
2: Bapak berdaya memang potensinya masih sangat-sangat banyak, menunggu untuk dieksplorasi, dan ini yang sudah kita lakukan pelan-pelan, mulai dari Raja Ampat, Sorong, Tamrau, itu yang sudah cukup intensif, dan kita lakukan juga tidak sendiri. Kami dari Yayasan Kaswari juga bersama Fauna dan Flora, program Tanah Papua, juga didukung oleh Balai Besar KSDA Papua Barat Daya, gitu. Dan tentunya kita juga bersama-sama dengan masyarakat, gitu. Karena yang memiliki potensi adalah mereka-mereka yang di kampung, dan mereka menunggu untuk diedukasi. Jadi selama ini kita juga selalu dampingi mereka untuk eksplorasi dan menggali potensi di kampung-kampung. Dan ini hasilnya, mereka budidayakan di kampung, lalu ketika sudah bertumbuh, sudah subur, kita tambung di sini untuk kita bantu promosikan.
1: Diharapkan dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan tanaman asli Papua di berbagai wilayah Papua Barat Daya, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kampung sebagai pelaku utama pembibitan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita terakhir pendengar, berikut ini berita liputan reporter RRI Nirwana Yusuf mengenai Danrem 181 PVT, turnamen ini sebagai ajang pererat silaturahmi.
4: Komandan Korem 181 PVT Brigjen TNI Slamet Riyadi secara resmi membuka kegiatan Open Turnamen Bola Voli memperebutkan Piala Panglima TNI dengan total hadiah yang disiapkan dalam lomba ini sekitar 80 juta rupiah yang dilaksanakan di seluruh Komando Utama atau Kotama TNI yang ada di wilayah Indonesia. Hal ini dilaksanakan untuk menyambut HUT TNI ke-81 berlangsung di Gor Pancasila Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di sela perlombaan, Slamet Riyadi mengatakan bahwa pelaksanaan dari kegiatan ini adalah guna membentuk komitmen TNI dalam memberi dukungan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga nasional para atlet.
5: Instruksi dari pimpinan kita untuk melaksanakan kegiatan turnamen yang diselenggarakan di seluruh kotama, baik itu jajaran TNI, Angkatan Darat, Laut, Udara, di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di Sorong ini, di wilayah Korem 181 Praja Wiratama, dilaksanakan Open Turnamen Bola Voli dalam rangka HUT Panglima TNI. Di tempat-tempat lain juga sama, tetapi dengan cabang-cabang olahraga yang berbeda sesuai dengan animo masyarakat. Jadi animo masyarakat yang terbanyak itu yang kita laksanakan olahraga, sehingga diharapkan olahraga ini, Open Turnamen ini, bisa terlaksana dengan baik dan bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Atlet-atlet yang bisa kita kembangkan untuk masa depan olahraga, khususnya di Provinsi Papua Barat dan Indonesia, nasional maupun internasional. Untuk hadiahnya total untuk putra itu 50 juta, dan untuk putri 30 juta, juara 1, 2, 3. 3 dan 4.
4: Untuk itu diharapkan dengan adanya keterlibatan dari TNI Polri, masyarakat, mahasiswa, dan pelajar, TNI dapat melihat dan membina para atlet yang memiliki potensi, sementara kepada para peserta lomba diminta untuk terus meningkatkan kemampuan dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pendengar, pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda hingga nanti di pukul 18, edisi Sabtu 19 September 2026. Dan kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Tadi telah diawali juga dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara Antara 2, dan selanjutnya saya mau hadirkan beragam informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi sampai nanti di pukul 16.30. Di pukul 16.30 ada jazz music, dan selanjutnya juga nanti pendengar di pukul 17 Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta, dan masih akan saya lengkapi juga kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi, beragam program siaran hingga usai kebersamaan kita di pukul 18. Tentu saja menjadi suasana yang mengasyikan jika Anda mengisi dan menikmati sore Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Ada informasi apa sajakah seputar ilmu pengetahuan teknologi? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Pendengar, informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi mau saya awali informasi mengenai astronom mengonfirmasi keberadaan Elias 224b atau planet termuda yang diketahui hingga kini dengan usia kurang dari 1 juta tahun. Planet ini masih terbentuk di dalam cakram debu serta gas di sekitar bintangnya. Penemuan ini dilakukan melalui analisis data arsip dan pengamatan menggunakan koronograf di WM Keck Observatory di Hawaii, pendengar. Mengutip dari NASA, Kamis 17 September 2026, tim ini dipimpin Andrea Bernardi dari Universidad Diego Portales, Chile, pendengar. Bernardi dan timnya menemukan Elias 224b atau planet termuda ini setelah menelusuri data pengamatan terhadap 7 bintang muda. Bintang-bintang tersebut memiliki cakra material yang menjadi tempat planet diperkirakan sedang terbentuk. Elias 224b ini mengorbit bintang Elias 224 yang berjarak sekitar 450 tahun cahaya dari bumi, dan uniknya planet termuda tersebut diperkirakan memiliki massa setara Jupiter. Hal ini menjadi sorotan karena ilmuwan memperkirakan planet seukuran Jupiter membutuhkan sekitar 5 juta tahun untuk terbentuk. Perkiraan tersebut berlaku pada jarak seperti orbit Jupiter dari matahari, pendengar. Dan mereka juga menemukan kembali titik cahaya tersebut dalam data tahun 2018 dan 2020. Mereka kemudian menggabungkan pengamatan untuk menganalisis pergerakannya dan mengonfirmasi objek itu sebagai planet. Menurut para peneliti, penemuan Elias 224b atau planet termuda itu menunjukkan masih terdapat proses penting dalam pembentukan planet yang belum sepenuhnya dipahami. Pengamatan terhadap planet-planet muda seperti ini juga dapat membantu ilmuwan memahami kondisi tata surya pada tahap awal pembentukannya. Penelitian selanjutnya berpotensi terbantu oleh Nancy Grace Roman Space Telescope milik NASA yang memiliki koronograf lebih canggih. Teleskop tersebut diharapkan dapat mendeteksi planet yang lebih sulit diamati, termasuk planet yang mengorbit lebih dekat dengan bintangnya.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Perubahan musim ini ternyata membuat pusat massa bumi bergeser beberapa milimeter dari pusat geometris planet. Mengutip dari NASA, pendengar, pergeseran ini dipengaruhi perpindahan massa air, es, dan udara di berbagai wilayah. Tim ilmuwan NASA Jet Propulsion Laboratory mengembangkan metode baru untuk mengukur pergeseran tersebut dengan tingkat presisi tinggi. Hasil menunjukkan pusat massa bumi ini bergerak bolak-balik mengikuti perubahan musim. Adapun pergerakannya diperkirakan hanya sekitar setengah dari perkiraan ilmuwan 8 tahun sebelumnya. Pusat massa bumi menjadi acuan penting dalam navigasi satelit dan pengukuran ketinggian. Hal ini berbeda dengan benda padat yang pusat massa dan pusat geometrisnya berada di lokasi yang sama. Bumi terus mengalami perubahan distribusi massa akibat pergerakan air, es, dan atmosfer, pendengar. Peneliti JPL Donald Argus memimpin pengembangan metode baru dengan memanfaatkan pelacakan satelit berpresisi tinggi. Metode tersebut menggabungkan GPS, informasi orbit satelit-satelit di orbit rendah bumi, serta pengaruh perubahan massa air dan es, pendengar. Hasil perhitungan tersebut konsisten dengan pengamatan misi GRASSE FO dan merupakan satelit untuk memetakan perubahan medan gravitasi bumi akibat perpindahan massa air di permukaan maupun bawah tanah, pendengar. Nah, saya masih punya beragam informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi hingga nanti di pukul 16.30 bersama dengan lagu-lagu pilihan yang juga sudah saya siapkan untuk Anda.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi sampai nanti di pukul 16.30 bersama saya Danusya. Pendengar Meta dikabarkan tengah menyiapkan kacamata pintar anyar tanpa kamera setelah sebelumnya perusahaan tersebut menghadapi badai kritik dari banyak warganet terkait keamanan privasi akibat gawainya. Mengutip dari TechCrunch, setelah akhirnya menghadapi banyak keluhan, tampaknya perusahaan pimpinan Mark Zuckerberg itu mempertimbangkan produk kacamata pintar yang tidak disertai fitur mata-mata begitu ya. The Information menjadi yang pertama melaporkan temuan itu dan mengungkapkan bahwa kacamata pintar tanpa kamera tersebut diberi nama Luna oleh Meta secara internal. Kacamata yang diberi nama Luna itu pendengar bakal dilengkapi dengan sistem terintegrasi agar penggunanya dapat nyaman berkomunikasi dengan chatbot AI buatan Meta dan agen AI Muse, pendengar. Spesifikasi yang telah dipastikan mencakup 6 mikrofon internal sehingga kacamata ini dapat digunakan penggunanya untuk berinteraksi lewat suara dengan chatbot AI. Nah, terdapat juga sebuah tombol yang dipasang di sisi kacamata untuk mengakses sistem AI, dan kacamata Luna ini mungkin didebutkan setelah acara konferensi Meta Connect dilangsungkan. Untuk tahun ini Meta Connect bakal berlangsung di Menlo Park di California pada pekan depan. Dan sebenarnya dalam industri kacamata pintar, posisi Meta ini terbilang unggul ya, karena banyak masyarakat yang menaruh minat pada kacamata rilisannya, pendengar. Dan kacamata pintar dengan kamera kini hadir dengan harga yang mudah dijangkau, dan gawai ini juga mudah didapatkan. Penggunaannya di tempat umum ini berpotensi melanggar privasi orang lain yang dapat saja terekam oleh kamera kacamata pintar. Makanya banyak diprotes sama warganet, pendengar. Tapi terlepas dari kontroversinya, raksasa teknologi di industri kacamata pintar sebenarnya unit Reality Labs ini milik Meta yang mengembangkan kacamata pintar tersebut ternyata masih mengalami kerugian yang sangat besar, seperti yang diungkap dalam laporan pendapatan Meta pada bulan April 2026.

Mendengar teleskop luar angkasa James Webb kembali mengungkap fenomena menarik di tata surya, teleskop luar angkasa tersebut menemukan bahwa sistem cincin milik Chariklo ini ternyata mengalami perubahan. Mengutip dari space.com, Chariklo merupakan benda langit kecil mengorbit matahari di antara Saturnus dan Uranus. Benda langit itu merupakan bagian dari keluarga asteroid Centaur dan memiliki diameter sekitar 250 kilometer. Meski ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan planet, benda langit ini memiliki dua cincin tebal. Kedua cincin itu pertama kali diketahui keberadaannya pada tahun 2013 nih, pendengar. Adapun penemuan ini dilakukan menggunakan Webb melalui teknik stellar occultation. Teknik ini yakni mengamati perubahan cahaya sebuah bintang ketika sebuah objek melintas di depannya. Tim peneliti dari Institute of Astrophysics of Andalusia mulai mengamati Chariklo menggunakan Webb pada Oktober 2022. Para astronom membandingkan hasil pengamatan Webb dengan data sejumlah peristiwa stellar occultation selama satu dekade terakhir. Dan hasilnya, mereka menemukan perubahan yang berlawanan pada kedua cincin Chariklo. Jadi cincin bagian dalamnya ini menunjukkan tingkat opasitas yang jauh lebih tinggi, sementara cincin bagian luarnya justru menjadi lebih transparan, pendengar. Dan perubahan tersebut menunjukkan bahwa sistem cincin Chariklo ini memiliki dinamika yang jauh lebih kompleks daripada yang sebelumnya diperkirakan. Dan para ilmuwan sebelumnya mengira cincin pada benda-benda kecil di tata surya ini cenderung relatif stabil. Pemimpin penelitian bernama Pablo Santos mengatakan temuan ini mendorong para ilmuwan untuk memikirkan bagaimana cincin tersebut bentuk, berkembang, dan stabil. Kemampuan mendeteksi perubahan pada cincin Chariklo ini juga membuka peluang baru untuk memahami evolusi sistem cincin yang ada di tata surya.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Mendengar itulah dari Chris Pati dengan Sepanjang Usia. Saya masih punya satu lagi informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Ini ada seorang penyelam berusia 21 tahun yang terkejut ketika melihat ubur-ubur raksasa sebesar bus terlihat di perairan Wales dekat pantai Trevin. Dan ubur-ubur itu berjenis surai singa yang tentakelnya dapat tumbuh memanjang hingga puluhan meter. Lestin Morgan yang juga merupakan seorang aktivis konservasi berhasil merekam video ubur-ubur tersebut. Ia memperkirakan panjangnya sekitar 10 sampai 15 meter dan itu adalah ubur-ubur surai singa pertama yang pernah dilihatnya di Wales. Melansir dari BBC, pendengar, Morgan mengatakan awalnya ia melihat tentakel ketika dirinya sedang berenang di dekat pantai Trevin. Kemudian tentakel-tentakel itu semakin terlihat dan mendekat. Morgan mengira awalnya itu adalah ubur-ubur kompas yang merupakan spesies asli perairan Inggris. Tapi ia sadar ukuran ubur-ubur itu terlalu besar. Dan ubur-ubur surai singa ini umumnya memang lebih sering ditemukan di perairan dingin sekitar lepas pantai Skotlandia. Wildlife Trust juga mengatakan pendengar nama surai singa ini dipilih karena ubur-ubur itu memiliki tentakel panjang yang tampak indah tapi bisa menyengat. Seperti singa yang juga indah tapi bisa memangsa. Ubur-ubur surai singa ini pendengar adalah salah satu hewan terpanjang di bumi dan ubur-ubur ini dapat tumbuh memanjang sampai 3 meter dan tentakel yang digunakannya untuk menangkap mangsa bisa tumbuh sampai 30 hingga 36,5 meter atau bahkan lebih.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi informasi-informasi seputar ilmu pengetahuan teknologi. Dan selanjutnya ada Jazz Music sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dengarkan terus Sorong Sore ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
3: Sorong, sore ini.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Threads yang mengklaim bahwa Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai menyebut penembakan terhadap aparatur sipil negara ASN oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Wamena tidak melanggar hak asasi manusia karena KKB dianggap sedang mempertahankan haknya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan kelompok sipil bersenjata masih memiliki pandangan bahwa masyarakat pendatang merupakan bagian dari aparat yang beroperasi di Papua. Ia kemudian meminta aparat menangkap pelaku dan memprosesnya secara hukum. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pigai justru meminta pelaku penembakan diproses secara hukum. Sementara itu, dalam siaran pers Kementerian HAM tertanggal 10 September 2026, Kementerian HAM menyatakan mengecam dan menegaskan tindakan pembunuhan tersebut tidak dapat dibenarkan serta meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum. Lebih lanjut, Kementerian HAM memastikan pernyataan seperti yang diklaim dalam unggahan media sosial tersebut tidak pernah disampaikan oleh Natalius Pigai, baik dalam forum resmi maupun melalui komunikasi publik lainnya. Kementerian HAM pun meminta masyarakat untuk memeriksa kebenaran setiap informasi yang diterima, terutama informasi yang mencatut nama pejabat publik atau lembaga negara. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax Pigai sebut penembakan ASN oleh KKB tidak melanggar HAM.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam, sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pemendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Baik.
0: Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena Nung bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
1: Boleh.
0: Kebetulan
1: memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
0: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
1: Oke. Mari.
0: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yun ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
1: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bemper di belakang ini.
0: Oh, okay.
1: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil kelapa nipah di rawa terus balik dia harus cuci lagi.
0: Oke,
1: terus baru dikuliti, habis potong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
0: dipotong-potongnya seperti ini.
1: Iya.
0: Dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
1: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
0: Kumpuk-kumpuk gitu ya.
1: Jadi masih serumpun memang.
0: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
1: setelah ini terus kita setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
0: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
1: Okay,
0: untuk pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
1: iya,
0: Kak ya. Oke, kita coba lihat nih.
1: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya walaupun tidak ada matahari tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai
0: proses.
1: Iya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama dia bisa bakumur gitu. Setelah jemur kita bakar. Kita prosesnya bakar lagi.
0: Kayak diasapi begitu.
1: Tidak, langsung bakar jadi abu.
0: Habis itu
1: ini kita bakarnya di sini, jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
0: Jadi kayak arak begini
1: iya.
0: Ya, hitam begini.
1: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
0: Oke, kita boleh lihat ya lah selanjutnya,
1: okay.
0: Proses selanjutnya ya.
1: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai.

0: supaya cerita Papua keluar di sini.
1: Betul, mantap.
0: Selanjutnya ya. Terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Kita karena kita jualnya B2B.
1: Oh, jadi ini ya.
0: Ini per kilo.
1: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
0: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya.
1: Ada
0: jadi
1: minyak.
0: Memang dia agak ini. Coba deh.
1: Bisa rasa sedikit juga.
0: Oke. Okay. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia
1: garam.
0: Bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga.
1: Oh.
0: Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
1: Oh ini ya. Ternyata. Oh, ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
0: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya
1: tepung
0: kita?
1: Tepung pisang ada.
0: Iya,
1: Mokaf ini apa?
0: Mokaf itu tepung kasbi.
1: Singkong.
0: Singkong ini yang garam.
1: Garam, ini kan keripik sagu.
0: Oh. Tehnya yang lagi kosong.
1: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
0: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
1: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya tuh pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya,
0: ya.
1: Cuma lebih halus begitu.
0: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu. Tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang
1: langsung
0: untuk pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakanan papeda. Jadi pengganti garam, begitu.
1: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak ada targetkah atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah atau bagaimana?
0: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah tahu
1: yang
0: garamnya
1: punya brand,
0: sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang
1: belum
0: tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
1: Betul.
0: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya, tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok
1: lah,
0: begitu. Jadi kita sekarang kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby kayak. Sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
1: Banyak masih kan masih dari lokal Sorong Pak atau sampai keluar?
0: Lebih banyak di luar malah.
1: Malah di luar?
0: Iya.
1: Pemasarannya seperti apa? Modelnya seperti apa ini?
0: Kita
1: bisa.
0: Pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
1: Oke. Okay.
0: Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
1: Kayak apa tuh jadi?
0: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
1: Oh begitu.
0: Nah, tapi tetap ada kalau tidak logonya Sinagi atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
1: Oh, tetap ada.
0: Ada sih.
1: Orang punya sendiri lah begitu.
0: Jadi ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa. Itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak. Kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas. Begitu kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka. Terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar.

0: kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya, karena standarnya keluar paling cepat ini.
1: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
0: Kita hanya masih sampai standar halal. Okay. Kita belum masuk ke BPOM. Oh. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya BPOM
1: ya.
0: Supaya
1: kalau memang betul-betul bisa,
0: iya,
1: orang kenal semua,
0: iya.
1: Justru itu orang cari, itu bukan hanya halalnya,
0: iya,
1: gitu, BPOM,
0: iya.
1: Kesehatan, dinas kesehatan.
0: Itu ya. Semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada. Ini sekarang BPOM kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI. Baik. Maksudnya kalau memang kita mau maju ya, berani basa-basa satu kali.
1: Oke. Terus apa sih keunggulan dengan dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa dong bilang yang
0: garam Himalaya, itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
1: Oke, orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam, orang bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman ya.
0: Aman. Terus yang berikut dia tidak terkontaminasi limbah sampah karena dia diolah dari tumbuhan, dan salah satunya garam dari tumbuhan yang diolah itu salah satunya seluruh hampir semua ya, baru di kita
1: baru ada nih ya.
0: Iya.
1: Biasanya kalau ada hal ini kan ada limbah-limbahnya kah atau bagaimana?
0: Ada limbah.
1: Terus bagaimana?
0: Limbahnya tuh kayak apa namanya, biasa dia punya yang bekas kita bisa taruh, siapa tahu biasa dia keluarkan jamur sebenarnya. Jamur itu kita bisa
1: jadi
0: makan.
1: Jadi tidak ada yang terbuang juga semuanya, isinya bukan jadi, limbah terbuang yang
0: cuma
1: tidak bermanfaat,
0: kita,
1: tapi ada lagi yang bisa dimanfaatkan.
0: Iya. Okay. Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu, targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket, harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim beberapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun, terus lulur. Jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
1: bayangkan lulur
0: bagaimana
1: dari...
0: iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih masuk tuh yang
1: juga.
0: Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik. Cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya, ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa. Betul. Begitu. Tapi kita harapan kalau ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya ya,
1: harus ada prosesnya
0: ya,
1: itu memang
0: gitu,
1: harus seperti itu aturannya.
0: Semua orang bisa berbicara begini ya. Nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini? Betul. Begitu, karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
0: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya mereka banyak membantu, akhirnya kita mulai ini. Terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri yang memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak, yang bagus. Kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
1: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi apa brandnya dari Sinagi sendiri ya.
0: Betul.
1: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya. Punya yang tempat yang besar, memadai,
2: amin, amin.
1: Semua-semuanya lengkap, dia punya surat, bisa
0: iya.
1: bisa apa go internasional.
0: Iya, benar.
1: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang apa iya. di kita di Indonesia daerah
0: iya.
1: ya. Tapi bisa mendunia.
0: Amin.
1: Sukses luar biasa.
0: Terima kasih
1: sudah
0: menerima kami di
1: sini. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya, pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Beranda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
3: Beranda Asta Cita.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Haight Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

Pendengar, sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi Sabtu 19 September 2026 setelah kita bersama-sama sejak pukul 11 siang tadi. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyu bobok. Selamat sore.

Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda ya sore hari ini hingga malam nanti. Dan tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil menantikan saat beduk dan azan maghrib. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 15 menit.

Pernahkah merasakan hidup dalam kondisi yang tidak beruntung? Saban hari masih saja merasa kurang, merasa menjadi orang yang belum mempunyai apa-apa.

Yang sering terucap adalah keluhan-keluhan. Ya Allah, kapan aku punya ini? Ya Allah, kenapa aku belum punya itu? Saudaraku,

dalam mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Saudaraku, jangan mengeluh ketika banyak tugas kuliah. Di luar sana, banyak pemuda yang tidak bisa sekolah. Saudaraku, jika Anda sudah makan hari ini, bersyukurlah. Di luar sana, banyak orang yang sedang kelaparan. Bersyukurlah saat Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Di panti asuhan sana, banyak yang merindu keluarganya. Bahkan, ada yang hidup sebatang kara. Fabi ayi ala irobbi kumatukatiban. Kenapa ayat ini diulang sampai beberapa kali dalam surat Ar-Rahman? Karena Allah ingin ingatkan kepada kita betapa banyak nikmatnya yang lupa untuk kita syukuri.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Besok kan ulang tahun Mama nih. Enaknya beli kue di mana ya?
1: Ada tuh satu UMKM di sini, kuenya tuh enak sekali.
0: UMKM? Bisa pesan sesuai selera kah? Jangan sampai coba-coba terus zonk lagi.
1: Tenang, dong terima pesanan custom. Harga juga lebih murah dari toko biasa.
0: Kalau begitu saya coba pesan dulu ya. Tapi kalau tidak enak, saya komplain sama ko.
1: Santai, besok tuh Mama pasti suka.
0: Sab Mama bilang tuh, kuenya tuh enak sekali. Lembut, manisnya pas, dompu hiasan juga cantik.
1: Nah kan, daripada beli di tempat mahal, lebih baik orang bantu usaha kecil yang kualitasnya tuh tidak kalah.
0: Betul, mulai sekarang, kalau ada acara, orang pesan di UMKM lokal saja sudah.
1: Dukung UMKM, rasa juara, harga, bersahabat. Orang beli, orang bantu ekonomi lokal.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Sabtu 19 September 2026 diantaranya. Kapolres Sorong akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan di tengah musim kemarau. Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya dorong tanaman endemik Papua hadir di ruang publik. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Kapolres Sorong akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan di tengah musim kemarau. Laporan Lucy Arebo.
1: Musim kemarau yang panjang dalam beberapa bulan terakhir berdampak terhadap lahan yang kering dan mudah terbakar hanya dengan percikan api kecil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kebakaran lahan ini akan berdampak semakin luas sehingga diperlukan penanganan serius oleh berbagai pemangku kepentingan. Kaur Kesra Kampung Arar sekaligus Security RH Petrogas Muhammad Yasin Rumbrawer menghimbau masyarakat distrik Mayamuk untuk tidak membuka lahan untuk berbagai kegiatan dengan membakar hutan. Sebab di sejumlah titik sempat terjadi kebakaran dan ini akan berdampak buruk bagi lahan dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, kata Yasin Rumbrawer, masyarakat diminta ikut mengawasi lahan yang mengalami kekeringan.
2: Terkait dengan hutan yang sudah kering oleh panas, jangan kita membakar api sembarangan. Kita ketahui bahwa di daratan wilayah Mayamuk itu sudah kebakaran. Kebakaran yang terjadi yang meluas kemana-mana. Jangan sampai terjadi di Kampung Arang. Khususnya lagi, jangan sampai terlibat di wilayah perusahaan. Jadi saya mohon kepada seluruh masyarakat Kampung Arang yang ada, mari kita sama-sama menjaga keamanan, menjaga ketertiban.
1: Kapolres Sorong AKBP James Octavianus Tegai menegaskan agar warga tidak asal membakar sampah, membuka lahan dengan membakar rumput atau ilalang di lahan warga. Sebab jika membakar lahan ini dilakukan akan berdampak buruk terhadap meluasnya kebakaran, bahkan akan terjadi polusi udara.
3: Kami sudah melakukan sosialisasi beberapa kali ke himbau drone, kami Kamtimas membagi selebaran, kami bagi di lalu lintas, membagi jalan, himbau ke masyarakat untuk pada musim kemarau yang melakukan jalan ini untuk berhati-hati dalam melakukan kasarnya membuat api, karena mungkin ada yang membakar sampah atau membuka lahan agar berhati-hati dengan terlalu dengan sembarangan membakar lahan dengan cara membakar. Himbauan sudah kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan Pemda waktu yang lalu, kita sudah berkoordinasi membuat rapat koordinasi untuk membuat satgas, membentuk satgas, membentuk organisasi, membuat posbili sehingga dalam penanganan karhutla itu pastinya di antara seluruh. Namun selama ini sudah berlangsung. Apabila ada kebakaran, masing-masing instansi sudah datang melakukan upaya sesuai dengan tugasnya masing-masing supaya lebih terkoordinasi dengan baik. Makanya kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pemda. Kami sudah himbau untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran yang sengaja dan itu harus kita dapat dan kita akan proses sesuai undangan yang berlaku.
1: Di sejumlah titik di Kabupaten Sorong, beberapa waktu lalu sempat mengalami kebakaran, namun semua berhasil dikendalikan oleh aparat gabungan dari kepolisian, TNI, BPBD, dan warga terlibat memadamkan api hingga tidak semakin meluas. Dari Aimas, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 19 orang pelajar membaik diduga keracunan MBG, sementara 15 orang masih dirawat di Rumah Sakit Celebe Solo. Laporan Zulkarnain Wijaya.
4: Kondisi 19 pelajar yang diduga mengalami keracunan setelah menerima makanan bergizi gratis di Kota Sorong mulai membaik. Sebanyak 15 pelajar masih menjalani rawat inap di RSUD Celebe Solo, sementara 4 lainnya menjalani rawat jalan. Direktur RSUD Celebe Solo, Susi Jitmau, melalui PLT Kabid Pelayanan Medis, Maria Kandam, mengatakan keluhan yang dialami para pasien mulai berkurang berdasarkan pemantauan tenaga kesehatan. Maria menjelaskan, para pasien datang dengan keluhan pusing, mual, muntah, sesak, dan diare, sehingga seluruhnya kemudian menjalani rawat inap. Jumlah pasien bertambah menjadi 19 orang setelah beberapa pelajar yang sebelumnya diperbolehkan pulang kembali mengalami keluhan di rumah dan kemudian diantar orang tua ke rumah sakit.
5: Pasien yang sekarang ini berjumlah 19 orang, 15 orang di pasiennya dirawat inap, 4 pasiennya rawat jalan. Dan pasien tersebut anak-anak itu ada yang menggunakan BPJS yang aktif, ada yang tidak. Penyelesaian tidak aktif dan penanganan itu kami penanganan dulu, tetap kami dari rumah sakit penanganan pasien terutama untuk administrasi kami belakangkan. Itu saja dari kami dan untuk ini dokter sementara untuk visit apabila pasien karena masa 1 hari nanti kami akan melihat perkembangan ada yang bisa pulang atau masih dalam observasi penanganan di rawat kina yang mereka rawat di ruang perawatan Asoka 1 dan Asoka 2.
6: Ini apa salah satunya ada cepat masang oksigen atau mungkin ada penanganan khusus?
5: Yang ada satu pasien yang kemarin dari 7 itu, ada satu pasien yang kita dengan mungkin dia sesak sekali ini dengan penanganan oksigen.
6: Untuk kondisi terbaru saat ini semuanya?
5: Untuk kondisi terbaru sekarang ini ya sudah dari anamnesis perawat di layanan untuk keluhan mereka sudah mulai berkurang. Ya, kita tunggu proses dari pemeriksaan dokter selanjutnya seperti apakah pasien anak tersebut ada yang bisa pulang atau masih dalam observasi di rawat inap.
4: Sementara itu, Satgas Makanan Bergizi Gratis Kota Sorong sebelumnya menutup sementara SPPG Malaim Cimsa untuk pemeriksaan dan pengambilan sampel makanan. Sampel makanan tersebut akan dikirim ke laboratorium di Makassar untuk dilakukan pengujian guna mengetahui penyebab munculnya keluhan kesehatan yang dialami pelajar dan guru SMP Muhammadiyah Al-Amin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Resmi dilantik BPW KKLR Papua Barat Daya siap jaga silaturahmi di rantau. Laporan Nirwana Yusuf.
7: Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luraya atau BPW KKLR Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelantikan Ketua KKLR beserta pengurus bertempat di Sorong Cafe Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luraya atau BPP KKLR Haji Arsyad Kasmar melalui Vicon dan disaksikan langsung oleh seluruh BPW KKLR yang ada. Ketua BPW KKLR Papua Barat Daya Bruri menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekedar seremonial organisasi saja, melainkan amanah dan tanggung jawab guna melanjutkan semangat persaudaraan dan menjaga silaturahmi di rantauan, serta mampu memberi kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
8: Keluarga besar Luraya yang berada di Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Papua Barat Daya. Kita datang dari berbagai latar belakang, tetapi kita dipersatukan oleh satu ikatan kekeluargaan, yaitu semangat, sipak katau, sipak kalebi, dan sipak kaingan. Semangat tersebut harus kita jadikan pedoman dalam menjalankan organisasi. Kita harus saling menghargai, saling mengingatkan, saling membantu, dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Sebagai pengurus badan pengurus wilayah kerukunan keluarga Luraya Provinsi Papua Barat Daya, kami menyadari bahwa tugas yang kami
0: Propam Polda Papua Barat Daya pastikan belum terima laporan dugaan penyandaran warga negara asing Austria. Laporan Nirwana Yusuf.
7: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Papua Barat Daya memastikan hingga saat ini belum menerima laporan maupun pengaduan dugaan penyanderaan atau persoalan lain yang melibatkan warga negara asing Austria sebagaimana yang diberitakan belum lama ini. Kabid Propam Polda Papua Barat Daya AKBP Matias Yosias Krey melalui PS Provos Polda Papua Barat Daya AKP Bruri dan Kasubdit Paminal AKP Arifal Utama menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ditegaskan, Bidpropam Polda Papua Barat Daya tetap terbuka terhadap setiap laporan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran anggota Polri. Setiap laporan yang diterima akan diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan materi pengaduan dan pihak-pihak yang terlibat. Terkait pemberitaan WNA Austria yang disebut melaporkan dugaan pengancaman di Pulau KW, Kabupaten Raja Ampat, penanganan perkara pidana tersebut berada pada kewenangan Satuan Reserse yang menangani laporan, sementara Bidpropam akan menangani aspek disiplin atau dugaan pelanggaran anggota Polri apabila memang terdapat laporan dan dasar pemeriksaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu, Bidpropam Polda Papua Barat Daya menghimbau masyarakat maupun pihak yang merasa dirugikan agar menyampaikan laporan melalui mekanisme resmi sehingga setiap pengaduan dapat ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dari EMAS Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya dorong tanaman endemik Papua hadir di ruang publik. Laporan Zulkarnain Wijaya.
9: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Judian Kelly Kambu, mengunjungi Suratman Botanical Garden di Kabupaten Sorong untuk melihat langsung potensi keanekaragaman hayati dan tanaman endemik Papua yang dikembangkan melalui pembibitan masyarakat. Judian mengatakan keanekaragaman hayati merupakan salah satu isu lingkungan global yang perlu mendapat perhatian di tengah perubahan iklim. Menurut Kelly, selain polusi dan perubahan iklim, hilangnya sebagian keanekaragaman hayati menjadi ancaman yang perlu diantisipasi melalui langkah mitigasi dan pengelolaan yang tepat. Judian juga mendorong agar tanaman endemik Papua mulai dikembangkan sebagai bagian dari ruang terbuka hijau, termasuk di kawasan perkantoran dan median jalan. Julian mencontohkan kawasan perkantoran Pemprov Papua Barat Daya di kilometer 16 Sorong yang dalam kajian AMDAL direkomendasikan menggunakan tanaman endemik Papua.
10: Mulai dari kantor gubernur di kilometer 16. Nah, itu dalam kajian AMDAL, kami sebagai ketua komisi AMDAL pada waktu itu, sekarang namanya ketua tim uji kelayakan, itu salah satu rekomendasi adalah semua kantor gubernur di kilometer 16 itu wajib ditanam dengan tanaman endemik Papua. Itu wajib, baik di bagian dalamnya, keliling lokasi, misalnya dengan kayu merbau, kayu matoa, pohon apa, pohon susu, dan macam-macam. Tapi di dalamnya ini tanaman hias kita variasi, sehingga tamu undangan yang datang dari dalam dan luar negeri melihat, kita bisa menjelaskan ini tanaman endemik kami dan mereka tahu. Selain itu, anak-anak sekolah yang berurusan administrasi pemerintahan, mereka juga memahami. Masyarakat pun tahu bahwa mungkin ada yang tidak tahu bahwa ini tanaman endemik Papua yang punya nilai historis tapi punya nilai ekonomi yang cukup tinggi. Nah, itu akan kita lakukan itu. Nah, mungkin hari ini bisa diperbanyak saja. Kita akan lakukan aksi. Misalnya kalau memang stoknya banyak, kita aksi bagi. Bagi bibit tanaman endemik Papua. Di Sorong City misalnya. Nah, nanti kita kolaborasi.
9: Sementara itu, Direktur Yayasan Kasuari sekaligus pengelola Suratman Botanical Garden, Dwi Suratman, mengatakan pihaknya menerapkan skema pembibitan berbasis insentif masyarakat. Masyarakat diberikan pendampingan untuk mengenali potensi tumbuhan di wilayah mereka, kemudian melakukan pembibitan, tanaman yang telah tumbuh selanjutnya ditampung untuk dikembangkan dan dipasarkan. Menurut Dwi, skema tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan tanpa merusak populasi tumbuhan di alam. Tanaman yang diambil hanya anakan atau bijinya, sementara pohon indukan tetap dipertahankan di hutan masyarakat. Dwi menyebut saat ini SBG telah membudidayakan sekitar 400 hingga 500 spesies tumbuhan dengan jumlah tanaman mencapai ribuan. Di antaranya lebih dari 200 jenis anggrek, lebih dari 30 jenis sarang semut, lebih dari 30 jenis hoya, dan sekitar 20 jenis palem asli hutan Papua.
11: Papua Barat Daya memang potensinya masih sangat-sangat banyak, menunggu untuk dieksplorasi, dan ini yang sudah kita lakukan pelan-pelan, mulai dari Raja Ampat, Sorong, Tamrau, itu yang sudah cukup intensif, dan kita lakukan juga tidak sendiri. Kami dari Yayasan Kasuari juga bersama Fauna dan Flora, program Tanah Papua, juga didukung oleh Balai Besar KSDA Papua Barat Daya, gitu. Dan tentunya kita juga bersama-sama dengan masyarakat, gitu. Karena yang memiliki potensi adalah mereka-mereka yang di kampung, dan mereka menunggu untuk diedukasi. Jadi selama ini kita juga selalu dampingi mereka untuk eksplorasi dan menggali potensi di kampung-kampung. Dan ini hasilnya, mereka budidayakan di kampung, lalu ketika sudah bertumbuh, sudah subur, kita tambung di sini untuk kita bantu promosikan.

0: Libatkan aparatur sipil negara dan Polri Jumat 18 September 2026. Kegiatan Jumat Bersih ini dimulai dari lingkungan Taman Hutan Raya Tahura, jalan utama di sekitar kantor bupati hingga ke Gedung Pari. Pasi Intel Kodim 1805 Kabupaten Raja 4, Kapten Infantri Ruslan mengatakan kegiatan bersih-bersih diadakan dua kali, yakni pada 18 dan 25 September 2026. Pada kegiatan Jumat Bersih berikutnya yang akan menjadi lokasi kegiatan adalah Pasar Senon Bukor yang menjadi pusat ekonomi baru masyarakat. Kegiatan ini melibatkan ratusan aparatur sipil negara, Polres Raja 4, Pos Angkatan Laut Waisai, Batalion Infantri TP863 hingga BRIMOB. Ruslan mengungkapkan bahwa kegiatan Jumat Bersih ini juga menjadi bagian untuk mengedukasi masyarakat agar peduli pada lingkungan sekitar serta membangun kebiasaan hidup bersih dan cinta lingkungan. Pihaknya berharap kegiatan Jumat Bersih-Bersih Lingkungan bisa konsisten dilaksanakan dan ditingkatkan agar mampu menghadirkan Raja 4 sebagai kota yang rapi dan bebas sampah.
1: Kami dari Kodim 1805 Raja 4, sesuai petunjuk dari Komando Atas, bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81, ada beberapa program dari Komando Atas yang diturunkan ke satuan-satuan. Salah satunya yang kita laksanakan itu Jumat Bersih, pembersihan. Kegiatan ini nanti kita laksanakan dua kali sebelum hari H 5 Oktober, sekarang tanggal 18 September ini, kemudian nanti kita lanjut minggu depannya di berlokasi di pasar baru di Waisai itu, sehingga kita juga bisa mengedukasi masyarakat betapa pentingnya itu kebersihan.
0: Dalam menyambut HUT TNI 5 Oktober 2026, kegiatan lain yang digelar oleh Kodim 1805 adalah Lomba Peraturan Baris Berbaris yang diikuti pelajar SD hingga SMA, Lomba Gaple hingga Pasar Murah dan Pembagian Sembako. Dari Kabupaten Raja 4, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal

0: kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan, serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup." Suasana berubah tegang. Tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak meremukkan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu. Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "Kin ai de, ru guo ni neng hu zuo, yi ding yao ji su wo ai ni." Yang artinya, "Sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

Iya, Brian, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini ya. Arus lalu lintas juga terlihat cukup ramai ya malam minggu. Selamat menikmati malam minggu Anda, pendengar ya, yang lagi bermalam minggu ya. Saat ini hati-hati di jalan, arus lalu lintas yang cukup ramai, jaga jarak aman dengan kendaraan lain pastinya ya. Selamat menikmati makan malam juga untuk Anda yang lagi menikmati makan malam di malam hari ini, baik di rumah atau mungkin yang masih mencari tempat mau makan malam di mana ya. Masih bingung, masih kumpul pendapat nih, mungkin mau makan apa, biasanya tanya anggota keluarga ya, yang terbanyak suaranya tuh adalah pilihan makan malam saat ini. Oke deh, selamat menikmati malam minggu Anda, pendengar, bersama RRI Program 1 masih terus menemani Anda.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar, dan selanjutnya pendengar, menemani Anda malam hari ini ya di malam Minggu kami hadirkan drama radio dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Pak. Pak, Pak.
1: Eh, Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak, enggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak, apa kata orang. Dan Ibu gak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja, biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum.
1: Ranti, ayo ikut bapak sama ibu ke rumah guru nanti.
2: Ada apa, Pak? Bu, nanti saja di rumah ibu gurumu. Ibu sama bapak jelasin. Ayo, Pak, ayo.

0: Assalamualaikum. Bu, ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan bapak, ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini bu, saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya, tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan mengurusnya?
1: Ranti? Ranti tidak perlu malu. Yang perlu Ranti malu itu jika Ranti tidak bisa sekolah dan meraih cita-cita Ranti. Apapun kata teman, orang, jangan dipedulikan. Yang penting Ranti nyaman, aman, dan bisa sekolah. Untuk ibu, insya Allah di sana aman. Di sana sudah ada petugas, guru, dan orang tua asuh yang menjaga anak-anak kita, bu. Jika sakit, akan diobati, bu. Jadi, ibu jangan ragu untuk sekolah rakyat. Karena sekolah rakyat merupakan program presiden untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia mendapatkan pendidikan. Tidak ada yang dibeda-bedakan, bu. Anak orang yang mampu dan tidak mampu, semua berhak mendapatkan pendidikan dan masa depan yang cerah.
3: Tapi saya sama bapak masih bisa ketemu sama Ranti kan bu?
1: Bisa lah bu, jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu ibu sama bapak. Kalau ibu sama bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang bu.
0: Jadi bagaimana bu? Sudah jelas, apa masih ragu? Jadi bagaimana ibu, kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
3: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat pak. Ranti, ibu sama bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semoga lah nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
4: Ibu sama bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi keluarga kita yang kurang baik. Tapi Ranti ikhlas bu, dengan keadaan ini demi meraih cita-cita Ranti.

Ya, pendengar, Kementerian Kesehatan memastikan kasus influenza di Indonesia masih berada pada kategori rendah ya. Dan meski proporsi kasus positif ini mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir, dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman beliau mengatakan peningkatan tersebut ini belum menunjukkan adanya lonjakan kasus yang signifikan sih ya, karena kenaikan kasus influenza menjelang akhir tahun ini merupakan pola yang biasa terjadi di Indonesia. Dan dan dikatakan juga oleh dokter spesialis penyakit dalam Andy Komeini di mana influenza ini bukanlah penyakit baru ya. Influenza A merupakan salah satu tipe virus influenza yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Di Indonesia virus influenza dapat beredar sepanjang tahun karena kondisi iklim tropis, namun aktivitasnya dapat meningkat pada periode tertentu termasuk menjelang akhir tahun. Dan dikatakan gejala influenza ini pada umumnya masih serupa dengan influenza secara umum, dan diantaranya ini muncul demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, ya, serta tubuh terasa lemas. Nah, itulah ya, masyarakat dikatakan perlu mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pemeriksaan medis lebih lanjut. Nah, dan mengingatkan bahwa influenza ini dapat menimbulkan resiko lebih besar pada kelompok tertentu. Ya, mungkin seperti orang yang punya penyakit bawaan gitu ya, dan kelompok rentan perlu mendapat perhatian ini dikatakan lebih apabila mengalami gejala influenza. Kalau memang dikatakan kalau seminggu tidak kunjung sembuh ya, sudah minum obat, mungkin obat warung ya, atau mungkin Anda minum obat yang beli secara beli aja tanpa resep dokter seperti itu ya, kalau selama seminggu belum sembuh, ini dikatakan sebaiknya pergi ke dokter sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan mendapatkan obat yang tepat juga pastinya. Itulah ya pendengar, jaga selalu kesehatan dan jaga selalu kebersihan ya. Ya mungkin ya dengan menerapkan pola hidup sehat ya, seperti waktu corona jangan lupa cuci tangan. Ya itu dia, apalagi kalau sebelum makan ya. Nah, jaga selalu kesehatan di tengah juga cuaca yang kemarau seperti ini ya pendengar, agar kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan juga lancar.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan program Din malam hari ini, pendengar. Ya, selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan selanjutnya kita bergabung dengan program 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
3: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
1: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak gak tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat. Salah satu

0: lokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Kelurahan Palangka ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangka ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Nah ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
0: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
2: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulok tadi. Memang ya disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
0: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
3: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
6: It's a very, very simple thing.
7: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
5: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
8: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih dipercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
5: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
3: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
4: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
3: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
5: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
3: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Ya, benar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI program Satu Sorong malam hari ini ya. Dan masih terus menemani Anda pendengar bersama saya Dwi yang bertugas di malam minggu menemani suasana malam hari Anda dengan cuaca yang cerah ya di malam minggu. Selamat menikmati malam minggu Anda untuk Anda yang masih bermalam minggu di luar, masih jalan-jalan ya. Mungkin dalam perjalanan juga saat ini. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkan lagu-lagu daerah dari Kalimantan dalam Pesona Budaya Indonesia.

0: satu dua tiga.
1: Akai, akai, satu dua tiga, akai.
2: Akai.
1: Dai.
3: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Oke, pendengar sampai di sini sudah saya hadirkan lagu-lagu dari daerah Kalimantan dalam pesona budaya Indonesia. Dan selain ini pendengar, saya menemani Anda di Ruang Rindu.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Iya, pendengar menemani Anda saatnya di Ruang Rindu di edisi hari ini, hari Sabtu ya, di hari ke-19 di bulan September 2026. Dan saya buka di 324222 dan 0812-3868-8703 ya. Silahkan di 324222 sudah aktif untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu RRI Program 1 malam hari ini. Saya bacakan dulu pendengar lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Ada Glenn Fredly dengan Pintaku, Ati CB dengan Kau dan Aku, ada Bayu dengan Kali Ini, Mario Ape dengan Tiada Lagi Cinta, Wong dengan Jangan Lagi, ada 50-50 dengan Seharusnya, Tiga Bidadari dengan Kidung, Ricardo Kyoto dengan Datanglah Kasih, ada Best Jam ya dengan Datang Jatuh Cinta, dan Wahyu OS dengan Ingin Bersama. Itulah lagu-lagu yang ada di list Ruang Rindu RRI Program 1 di malam minggu ya. Oke, saya terima dulu pengontak pertama saya malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Rindu.
1: Iya, selamat malam. Dengan malam. Siapa? Di mana?
2: Halo.
1: Iya, halo juga. Dengan siapa di mana? Suaranya lembut
2: iya,
1: sekali.
2: Dengan siapa ya?
1: Dengan Dwi yang bertugas.
2: Hilang.
1: Iya. Silakan.
2: Halo Dwi.
1: Iya.
2: Dengan Dex Richard Yoto yang tadi judulnya apa?
1: Oke, okay. Datanglah Kasih.
2: Ah itu. Mm-hmm. Come to me my honey. Itu mm-hmm. Itu.
1: Yep.
2: Saya kirim buat saya dengar pernah ada masuk itu Cindy. Ini tuh fans lama Cindy Rumalian dan Rosna Adi dan Ongin di Palawan. Mm-hmm. Juga buat Pak Thomas Mauri dan Pak Pit Baransano. Mm-hmm. Pak Jumeri di Dom dan semuanya di Kerang Kampung Manu juga. Saya ucapkan selamat ulang tahun walaupun selewat tuh yeah. Untuk Yeri dan Hari Purnawirawan Abri, Pepabri. Selamat semua, PPI semuanya.
1: Okay.
2: Dari Pepabri dari Jakarta sampai ke Sorong sini.
1: Yeah.
2: Oke, Dwi, saya tunggu lagu ya. Terima kasih banyak.
1: Sip.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam ya, sekian lama ya. Oke, 324222 ya. Syukurnya dia udah jadi ya, kemarin gangguan teknis. Oke, dan silakan di 324222 dan 0812-3868-8703 Ruang Rindu RRI Program 1. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Minggu.
1: Iya. Oke, Ruang Rindu, selamat malam juga. Apa kabarnya, Bang Luhut?
3: Kabar baik, kabar sehat di sini.
1: Oke, okay, sekian purnama ya.
3: Tadi jam 6 lewat, sempat datang gerimis.
1: Oh gitu, wah.
3: Iya, tapi gak jadi-jadi.
1: Cerah kembali.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Lagu-lagunya apa aja?
1: Ini ada Glenn Fredly dengan Pintaku, Ati CB dengan Kau dan Aku, ada Bayu dengan Kali Ini, Mario Ape dengan Tiada Lagi Cinta, Wong dengan Jangan Lagi, 50-50 dengan Seharusnya, ada Tiga Bidadari dengan Kidung, Best Jam dengan Jatuh Cinta, dan Wahyu OS dengan Ingin Bersama.
3: Itu adalah tadi yang apa tadi? Kau dan Aku tadi ya, ada tadi.
1: Oh iya, Kau dan Aku dari Ati CB.
3: Yang judulnya Kau dan Aku. Mm-hmm. Penyanyinya siapa tadi?
1: Ati CB.
3: Aduh, udah kembali lagi nih suaranya tidak terdengar lagi.
1: Oh, hilang lagi suaranya ya. Padahal sudah, di sini masih saya masih bisa.
3: Tapi tetap seperti yang dulu.
1: Oke. Okay.
3: Salam-salam lah dulu.
1: Ah ya, lanjut.
3: Salamnya yang pertama buat badunya. Ya, Kau dan Aku judul itu tadi kan?
1: Ati CB.
3: Iya, Kau dan Aku kan?
1: Iya, betul.
3: Iya, itu saja lah dulu.
1: Mm-hmm.
3: Siapa yang nyanyi?
1: Ati CB.
3: Oh, Ati CB.
1: Iya.
3: Oke, selanjutnya yang pertama buat bajunya senang bertugas. Terima
1: kasih.
3: Terus buat Iguana, Bidan Louis, Mamato, Jidai, Martini, ada Puja, ada Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, Bunda En, ada Pak Widi, ada juga Pak Rete, Bung Leman, ada Bung Daek, terus Bang Putra Tengga, Bang Lei juga, dan buat tema-temanya saja lah yang lagi pantau selama malam minggu. Oke, buat Mbak Dik, terima kasih.
1: Ores, terima kasih. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini ya, buat Bang Luhut di Tapanuli ya. Oke, sekian lama. Ya sudah, akhirnya 324222 sudah aktif ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, oke, halo, selamat malam.
4: Halo.
1: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kakak Dwi. Selamat
1: halo.
4: Malam, selamat berminggu-minggu, malam minggu.
1: Saya yang bilang Ibu Ana dong, selamat bermalam minggu. Kalau saya mah di sini ya, aja.
4: Saya baru masuk sini, baru pulang.
1: Oh, asik ya.
4: Yuk, Kak.
1: Dari mana aja nih? Wah, malam minggunya.
4: Tahu aja.
1: Oke.
4: Ini bujangan loh.
1: Oh, gitu ya.
4: Okay. Cari-cari jodoh. Oh.
1: Wah, dalam pencarian ya.
4: Nanti didengar ini. Nanti didengar ini Bang Luhut sama Kakak Noni, sama Kakak Tian. Nanti didengar sama ini siapa?
1: Ada-ada aja di mana ya.
4: Yo, nanti didengar Kakak Lucy.
1: Bisa.
4: Ini, tadi tuh saya mau pilih lagu ini ya. Kau dan aku gitu.
1: Oh iya. Yeah.
4: Udah dipilih Bang Luhut.
1: Betul, udah dipilih. Ada mau pilihan lain atau sama aja?
4: Pilih yang lain aja. Yang mana saja tolong pilihin dong yang bagus.
1: Tolong pilihin semua bagus saya. Ada Glenn Fredly.
4: Nah, itu sudah.
1: Oh iya. Glenn Fredly ya. Siap.
4: Saya senang deh pun lagu-lagu tuh.
1: Yap. Oke. Okay.
4: Terus ya buat Bang Luhut barusan. Terus Bang Daniel, Bung Dae, Pak Nasrun, Pak Widi, Pak Jumadi, Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Kakak Puja, Bu Ima, Bunda El, Ibu Ibu Monica, Ibu Farida, terus apa lagi ya? Ibu Natalia. Ya, terus Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, terus apa ya? Pak Otis. Terus apa lagi ya? Pak Charlotte, Putra Tengah, dan semua-semua saja lah tekan ini.
1: Semua-semua. Akhirnya ya, 3.000.
4: Iya, Kak. Aduh, habis ngos-ngosan ini, baru sampai ini.
1: Oke. Okay. Okay.
4: Nih, begitu masuk rumah tuh langsung
1: ya?
4: Ini suaranya. Aduh, sampai ngegeleger di rumah, di kamarku ini.
1: Waduh. Oke, mantap.
4: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga ya. Untuk Ibu Ana, dadah bye-bye. Yang baru bermalam minggu katanya ya, baru pulang malam minggu katanya. Kayak deh ya, memang cuacanya juga bagus ya, cerah terus memang ya. Jadi bisa untuk jalan-jalan ya, untuk shopping juga yang baru pulang shopping ya. Oke deh, dan masih menemani Anda di Ruang Rindu RRI Program Satu Sarang. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga. Dengan ibu siapa di mana?
5: Ibu Monica di Kasih.
1: Oke, Ibu Monica. Ibu Monica sudah tahu list lagunya?
5: Aduh, saya tadi sudah dengar.
1: Oke, saya bacakan dulu ya. Ada Bayu dengan Kali Ini, Mario Ape dengan Tiada Lagi Cinta, Wong dengan Jangan Lagi, 50-50 dengan Seharusnya, ada Tiga Bidadari dengan Kidung, Best Jam.
5: Tiga Bidadari.
1: Oke.
5: Salam-salam, Ena.
1: Lanjut.
5: Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Puja, Bapak Rete-Parete, Ibu Bidan Louis, Ibu Natalia, Pak Otis, Pak Leman, Pak Daes. Pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak, Tuhan selalu memberkati dan menjaga musuhan di rumah dengan selamat.
1: Amin.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih buat Mama Monica malam hari ini sudah bergabung ya di Ruang Rindu. Dan saya hadirkan saja dulu pendengar ya untuk Anda. Setelah ini Anda yang ingin bergabung ya, setelah ini saya hadirkan dulu dari Richard Kyoto lagu pertama yang sudah di request.

0: Iya, benar, masih menemani Anda di Ruang Rindu. Silakan di 324222 dan 0812-3868-703. Malam hari ini saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silakan Ibu. Sudah ya, tahu list lagunya? Ya.
1: Lagu yang tersisa apa ini?
0: Oh iya, ini ada Bayu dengan Kali Ini, Mario Ape dengan Tiada Lagi Cinta, Wong dengan Jangan Lagi, ada 50-50 dengan Seharusnya, Best Jam dengan Jatuh Cinta, dan Wahyu OS dengan Ingin Bersama.
1: Oh, Wahyu OS dengan Mbak Dwi.
0: Oke, okay.
1: Lagu Mama Monica, Bu Ana, Bu Dan Louis, Mama Ida, Bu Rete, Pak Rete, Puja, Bu Anuru, terus buat Bu Farida, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Otis, Pak Buce, Pak Niko, Pak Deki, Pak Jeffrey Arisa, Pak Jerry, Pak Widi, Pak Willy, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Bang Luhut, terus buat Pak Jumadi. Pokoknya pendengar setiap perusahaan satu sorong semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam minggu, semoga malam minggunya happy semua. Buat Mbak Dwi, semoga sukses dan selalu.
0: Terima kasih.
1: Selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Jangan lupa salam saya ibu dan mama di rumah.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Terima kasih Mbak
0: kembali.
1: Dwi. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gabungannya buat Ibu Hartini yang baru saja bergabung ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Dengan Bapak siapa?
2: Pak Jumadi.
0: Pak Jumadi, oke. Pak Jumadi, sudah tahu list lagunya?
2: Lagu Wong saja.
0: Wong, oke, siap.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Iya, silakan.
2: Pak Jerry, Pak Fendi, Ibu Gisan Louis, Ibu Anna, Ibu Artini yang berlewat, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Farida, Pak Joko, Pak Luhut, yang semuanya saja. Tidak sempat saya sebut ini.
0: Oke, okay. Yap. Oke, okay, terima kasih Pak Jumadi ya. Oke, okay, terima kasih Pak Jumadi gabungannya malam hari ini ya, dan masih menemani Anda pendengar. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Dari Charles di kilometer 10.
0: Charles.
3: Iya.
0: Oke, okay, silakan Bung Charles.
3: Iya, lagunya Tiada Lagi Cinta.
0: Tiada Lagi Cinta, oke, okay, siap.
3: Pertama untuk Bu Ana, di Mulyo, di apa, Malidela. Terus untuk, ya, Ibu Cerah-Ceria aja. Bu Ana, Ibu Puja di Bintuni sama Ibu Bidan Luis. Serta semua pendengar setia RRI Sorong dalam Ruang Rindu. Selamat malam, salam sehat. Oke, makasih.
0: Okay. Iya, oke. Okay. Terima kasih Pak Charles malam hari ini sudah bergabung ya. Salam kompak selalu pastinya. Dan silakan ya masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini pendengar 324222 dan 0812-3868-8703. Oke, okay. Dan selamat malam juga buat Pak Nasrun ya. iya, tadi sudah mencoba tadi ngantri masuk ya teleponnya. Dan juga selamat malam buat Pak Rete, Bu Rete, Ibu Nur di kilometer 13 juga ya. Buat Bunda Natalia juga ya, yang ada di toli-toli, Puja juga, dan semuanya aja deh ya. Oke, dan sambil menantikan gabungan Anda kembali pendengar, masih di Ruang Rindu RRI Program Satu Sorong, saya hadirkan dulu lagu yang sudah di request.

Iya Brian, masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI program 1-324-222 dan 0812-3868-8703. Ya, malam semakin larut ya, dan juga untuk Anda yang mungkin masih on the way ya, hati-hati di jalan ya, suasana jalan juga sudah mulai sepi ya. Untuk Anda juga yang sudah mau beranjak beristirahat, selamat beristirahat. Malam minggu ya tidak harus begadang. Ya kalau memang tidak ada hal-hal yang penting ya sebaiknya istirahat ya, tidur di waktu istirahat, sehingga istirahat atau tidur yang cukup akan membuat dan menjaga kondisi tubuh kita tetap sehat ya, dan masih ada hari esok untuk kita beraktivitas kembali tentunya. Oke, dan masih menemani Anda di Ruang Rindu 324-222 dan 0812-3868-8703. Masih ada Bayu dengan Kali Ini, 50-50 dengan Seharusnya, dan Best Jam dengan Jatuh Cinta. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini.

Ya, mendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih atas kebersamaannya ya, yang sudah bergabung juga di Ruang Rindu. Dan tentunya jumpa lagi di Ruang Rindu setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan jangan kemana-mana, setelah ini saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda. Dan program A1 masih terus menemani hingga pukul 12 malam nanti.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: 哥。
1: Ya benar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi besok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar di mana sebangsa dan setanah air, di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Sabtu 19 September 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran kami untuk edisi hari ini, Minggu 20 September 2026, melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawobok, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Kanal informasi dan inspirasi disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Danusyah dan kru teknik Ridwan Arifin. Kami akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan kami hadirkan. Diawali dengan rangkaian lagu-lagu Rohani Kristen, kemudian nanti di pukul 6 Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan. Jangan lewatkan juga beragam musik dan informasi yang akan saya hadirkan. Di pukul 7 dan pukul 8 ada Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan nanti Anda juga dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang nanti dapat Anda dengarkan. Dan saya hadirkan rangkaian lagu-lagu Rohani Kristen hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini, setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya, kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu, supaya dalam perenunganmu Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti, yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan, yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi

tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita, dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke sorga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi, berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup. Ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak, mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

pernah menghadapi badai yang sama, tapi hanya satu yang tetap berdiri. Yesus pernah menceritakan tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas batu, yang lain membangunnya di atas pasir. Lalu hujan turun, angin bertiup, dan banjir datang. Rumah di atas pasir runtuh, tetapi rumah di atas batu tetap berdiri. Yesus berkata, orang yang mendengar perkataannya dan percaya kepadanya seperti membangun hidup di atas batu, bukan karena hidupnya tanpa badai, tapi karena Tuhan menjadi dasarnya. Hidup setiap orang akan menghadapi badai, tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang tetap kuat. Jadikan Tuhan sebagai batu penjuru hidupmu.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekannya yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagang pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.

Sorong pagi ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Dan berbagai program siaran juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong Pagi ini, edisi Minggu 20 September 2026 bersama saya Danusya. Dan pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur, selanjutnya Anda akan mendengarkan rangkuman berita sepekan.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform, inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya. Kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan pendampingan hukum. Selain itu, di minggu ini, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Gubernur Elisa Kambu meminta pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan pendampingan kejaksaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
1: Kejaksaan ini sebagai pengacara negara yang terus wajib memberikan adesi kita dalam memulai proses, ya saya bicara mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan selesai. Bukan sudah ada niat baru mulai ajak teman-teman yang tidak nol, itu saya benar-benar maksudnya. Sehingga arah kita itu jelas. Kalau ini bisa kita bersinergi, sehingga kita tidak ragu dalam mengambil keputusan. Memang belakangan ini kita terlalu dilematis juga.

0: anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Mamberop Rumahki, menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya pada awal Desember 2026.
1: Jadi kami bertemu dengan Menteri Desa dan meminta Pak Menteri untuk datang ke Provinsi Papua Barat Daya dan bisa bertemu langsung dengan para kepala desa atau kepala kampung di Provinsi Papua Barat Daya, kemudian juga para pendamping kampung, pendamping desa, dan kegiatan-kegiatan yang akan dibawakan dari program kementerian ke kampung atau desa di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Pak Menteri sanggupnya untuk akan datang rencana di awal Desember. Jadi kami sedang siapkan untuk berkoordinasi terus untuk kedatangan Pak Menteri untuk memberi dukungan bantuan kepada daerah atau desa atau kampung yang berkaitan dengan bidang tugas dari Kementerian Desa itu sendiri. Jadi nanti beliau rencana kita bertemu lagi di Papua Barat Daya pada awal Desember. Kita berharap bisa supaya bertatap muka langsung dengan para kepala kampung atau kepala desa dan juga teman-teman pendamping di setiap kampung dan desa terkait dengan program-program Kementerian Desa yang langsung turun ke kami di Provinsi Papua Barat Daya, terutama untuk kampung dan desa di kampung atau desa di setiap daerah kabupaten di Papua Barat Daya.

0: Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra Cabang Sorong menuntut manajemen untuk membayar klaim polis secara utuh 100% tanpa pemotongan sebesar 50% dari nilai manfaat polis. Basri Sangaji, salah satu nasabah yang menilai skema pembayaran separuh yang diberlakukan saat ini sangat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama ini. Basri menegaskan tidak akan menerima pembayaran jika ada pemotongan.
1: Pernah ada, dan ini ilegal. Tidak pernah libatkan nasabah, karena kita punya dasar hukum kuat, perjanjian awal, buku polis awal ini. Jadi saya minta hal ini harus dibongkar, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar-benar soroti kantor Bumi Putra ini, cabang Sorong ya. Saya minta dengan ikhlas, tolong Bapak Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah pusat, tolong buka jaringan ini, dan tolong diadilkan seadil-adilnya.

0: Polsek Sorong Barat mengungkap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP. Diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jambret di beberapa titik yang ada di Kota Sorong. Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole mengungkapkan saat ini pelaku sudah diamankan.
1: Untuk tersangka ini memiliki 3 LP yang ditangani oleh Polsek Sorong Barat, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian LP yang kedua yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian LP yang ketiga yaitu pengerusakan, kemudian dengan tersangka saudara AW, sementara temannya yang menjadi DPO adalah saudara IG. Untuk peran saudara AW atau saudara DP adalah sebagai pengambil handphone milik korban. Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh Polsek Sorong Barat yaitu 4 buah HP dan 1 bila parang. Ya, jadi modus tersangka adalah dengan mendekati korban yang sementara duduk di sepeda motor, kemudian dia mendekati dengan cara meminta rokok. Karena korban tidak memiliki rokok, dia meminta uang. Pada saat dia mendekati, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia mengangkat motor itu, kesempatan daripada tersangka AW atau DP ini untuk mengambil HP si korban.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait 103 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Pulau Kias, dan Pulau Piai. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
1: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu dari data yang kita sampaikan. Kemarin kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data-data kita sampaikan disampaikan semua. Dan ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu, terhadap data-data dukung kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya apa namanya, mereka di Adwil ini, di Administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri harus benar-benar serius menangani TIR. Jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri. Ya.

0: Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Gali Dwi Parawita, mengungkapkan bahwa pihaknya mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
1: Menanggapi berita yang viral belakang ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi. Dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen imigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita detensikan dulu, nanti kita koordinasi dengan Polda.

0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak dari perubahan iklim.
1: Nah, sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Sehingga mana bagaimana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga. Sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu

0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar sidang tuntutan perbendaraan dan tuntutan ganti rugi TPTGR dengan jumlah 12 perkara dan 23 orang tertentu. Sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR, Kodik, menjelaskan dari 23 orang tertuntut, hanya satu pihak yang absen.
1: Dengan agenda pemeriksaan sebanyak 12 perkara kerugian daerah, dari 23 orang tertuntut yang telah diundang secara resmi, tercatat 22 orang hadir pada sidang hari ini. Adapun kelengkapan berkas administrasi sidang meliputi register temuan, hasil pemeriksaan, serta bukti-bukti pendukung dari masing-masing perkara telah kami siapkan dan dinyatakan lengkap untuk dibahas dalam sidang ini.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: Pendengar, pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda. Pendengar, berbagai program siaran di Sorong Pagi ini juga masih dapat Anda dengarkan. Kalau tadi Anda mendengarkan berita Sorong Sepekan, rangkuman berita sepekan di wilayah Papua Barat Daya, selanjutnya ada beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id akan saya hadirkan untuk Anda. Di pukul 7 pendengar ada Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan setelahnya juga masih akan saya hadirkan beragam musik dan informasi, beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Nanti kemudian di pukul 8 kembali pendengar Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya ada rangkaian lagu-lagu rohani Kristen yang mau saya hadirkan di pukul 8.30, dan di pukul 9 Anda dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi. Pendengar, itu dia berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong Pagi ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama saya Danusyah. Bagaimana dengan suasana pagi Anda nih pendengar saat sekarang ini? Semoga suasana pagi Anda juga mengasyikkan, menyenangkan, menenangkan, memberikan semangat tersendiri untuk Anda yang sudah memulai suasana pagi Anda, yang menjalankan aktivitas di minggu pagi ini juga selamat menjalankan aktivitas Anda. Anda yang hari ini atau pagi ini sudah bersiap-siap, misalnya mau keluar kota, mau berangkat, mau melakukan perjalanan panjang, semoga segala sesuatunya juga sudah dipersiapkan, jangan sampai ada yang kelupaan atau bahkan ketinggalan ya. Dan pendengar, pastinya Anda bisa mengisi suasana pagi Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Pendengar, ini ada banyak sekali berita-berita yang bisa Anda baca ya. Di antaranya mengenai Presiden mengungkapkan 95 korporasi terindikasi langgar karhutlah. Nah, ini beritanya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id. Selain itu ada juga berita mengenai Presiden Prabowo tegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Jadi Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan tanah subur, sehingga tidak boleh ada masyarakat yang menahan lapar. Presiden Prabowo juga mengatakan anak-anak Indonesia harus terpenuhi gizi yang seimbang. Presiden Prabowo tidak menginginkan anak-anak berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, sehingga pemenuhan pangan anak menjadi perhatian pemerintah. Kepala negara bahkan bertekad untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Presiden Prabowo berjanji akan memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia. Dan Indonesia, kata Presiden Prabowo, berhasil swasembada pangan, tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya. Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia harus menjadi negara yang mandiri, tidak tergantung dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan. Dikatakan, karena itu saya ingin berjuang sekeras-kerasnya untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Indonesia sudah swasembada pangan, Indonesia sudah bisa menghasilkan makanan untuk rakyatnya sendiri. Ini yang juga disampaikan pendengar oleh Kepala Negara, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Berita selengkapnya bisa Anda baca pendengar di rri.co.id.

0: era digital.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID, atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Pendengar, Basarnas memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap 126 korban yang masih belum ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8. Operasi SAR diperpanjang selama 7 hari di perairan Masa Lembo, Madura, Laut Jawa. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan yang mendukung operasi SAR serta tim Selvets yang dikoordinasikan pemilik kapal. Hal ini disampaikan Yudi dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ke-7 kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu 19 September 2026 malam. Pendengar, Yudi menjelaskan dua tim Selvets yang dikoordinasikan pemilik kapal baru tiba di Banjarmasin pada Sabtu, dan hingga Sabtu malam tim tersebut masih melakukan rapat dan pembahasan bersama pihak terkait untuk menentukan langkah penanganan bangkai kapal. Menurutnya, proses selvage kemungkinan membutuhkan waktu cukup lama sehingga belum dapat dipastikan kapan akan dilaksanakan secara keseluruhan. Perpanjangan operasi SAR dilakukan sembari menunggu hasil pembahasan tim selvage dan langkah penanganan bangkai kapal. Dengan demikian, pendengar, pencarian korban dapat terus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Pada hari ketujuh operasi SAR, tim gabungan belum menemukan korban baru. Hingga Sabtu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 117 korban telah ditemukan. Rinciannya, 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 126 orang masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 12 September 2026. Kapal tersebut, pendengar, dilaporkan menghadapi cuaca buruk dan hilang kontak pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal kemudian ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masa Lembo, Laut Jawa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Dari mancanegara, pendengar, Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebutkan aliran sungai di seluruh dunia mengalami salah satu tahun terkering dalam beberapa dekade pada 2025. Kondisi tersebut mencerminkan penurunan cadangan air di permukaan bumi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air di masa depan. Melansir dari Reuters, pendengar, Jumat 18 September 2026, temuan tersebut disampaikan WMO dalam laporan State of Global Water Resources. Laporan tersebut mencatat cadangan air di dataran telah mengalami penurunan selama satu dekade. Cadangan air di daratan tersebut termasuk air tanah, danau, vegetasi, es, dan salju. Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan cadangan air global di daratan dunia menunjukkan tren penurunan sejak 2014 hingga 2016. Menurutnya kondisi tersebut menjadi sinyal yang terus berlangsung selama satu dekade. Saulo mengatakan cadangan air di daratan berfungsi sebagai penyangga ketika terjadi di tahun-tahun yang sangat kering. WMO memperingatkan penurunan cadangan tersebut dapat menimbulkan dampak serius di masa depan. Data WMO menunjukkan aliran sungai di bawah normal terjadi di lebih dari sepertiga cekungan sungai dunia. Kondisi tersebut menjadikan 2025 salah satu tahun dengan aliran sungai terkering secara global dalam 35 tahun pengumpulan data. Namun kondisi aliran sungai tidak seragam di seluruh dunia.

Pendengar, Anda bisa baca lebih banyak ya, beragam berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya helikopter Chinook CH-47 Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan karhutla. DPR menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Basarnas menyiagakan helikopter HR-36012 di laut untuk mendukung evakuasi darurat. Penyiagaan helikopter ini dilakukan untuk mengantisipasi jika tim SAR menemukan jasad korban kecelakaan KM Virgo Transfer 8 dalam operasi hari ke-7 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa. Komite pengungsi di jalur Gaza menyoroti pemangkasan dan restrukturisasi di badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA. Hal ini dapat mengganggu layanan penting pengungsi serta mendesak penghentian langkah-langkah yang berdampak terhadap layanan dari staf UNRWA. Dari dunia olahraga, Persija Jakarta berhasil meraih 3 kemenangan beruntun di awal Super League 2026-2027, di mana Java United akhirnya ditaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0 pada pekan ketiga. Helikopter Chinook CH-47 milik militer Jepang mulai melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada Senin, yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas banyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong, Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibility lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan. Karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finansiasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Sato, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan adapun kendala yang yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku, serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
5: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
4: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
6: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
4: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KRI Dr. Wahidin Sudirosodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan melakukan bakti sosial ke 4 negara di Pasifik Selatan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
7: O11, siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
8: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu. Dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, di ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
7: Dan rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPJS Kesehatan mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan guna menekan tingginya kasus penanganan penyakit jantung di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
2: Untuk mencegah tingginya penanganan penyakit jantung di Indonesia, BPJS Kesehatan mengajak warga untuk rutin memeriksa kesehatan. Hal disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi. Ia menjelaskan bahwa sesuai dengan keterangan pers Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pudjawaskito dalam media workshop sejak tahun 2025, penanganan penyakit jantung di Indonesia ada sebanyak 29,7 juta kasus.
3: Semua layanan jantung di cover BPJS Kesehatan tergantung indikasi medisnya ya. Tapi untuk di wilayah kantor cabang Kediri yang sudah ada cath lab-nya baru di Rumah Sakit Bayangkara. Artinya kalau memang diperlukan layanan yang lebih tinggi lagi kan di rumah sakit wilayah kita paling dekat ada Rumah Sakit Iska. Jadi selama indikasi medisnya masuk ya semuanya di cover oleh BPJS Kesehatan.
4: Termasuk bedah jantung?
3: Termasuk bedah jantung, kemudian pasang ring, semuanya bisa di cover oleh BPJS Kesehatan. Ya asalkan sesuai dengan ketentuan apa itu indikasi medisnya jelas.
2: Ditambahkan oleh Tutus bahwa saat ini tantangan layanan kesehatan Indonesia adalah peningkatan biaya pelayanan yang terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Apalagi sesuai dengan data dari BPJS Kesehatan, total biaya kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Nasional JKN pada tahun 2025 mencapai 161,3 triliun rupiah dan dominasi 87,1% merupakan realisasi pembiayaan di rumah sakit. Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Dr. Ahmad Khotib menyebutkan pula, hingga kini kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya terrealisasi dengan baik dan tidak ada kejadian luar biasa atau KLB.
5: Kondisi pasien juga kelihatan nggak terlalu ada lonjakan, nggak terlalu ada lonjakan-lonjakan yang kadang-kadang hanya keluarga aja. Oh, keluarga sakit banget, keluarga ini nggak sampai penyebaran yang luas.
2: Meski begitu, Khotib berpesan kepada masyarakat agar mereka selalu konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS sebagai langkah perlindungan diri terhadap segala penyakit berbahaya. Ayu Citra melaporkan.
1: Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara untuk menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
6: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
8: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
6: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Rembang mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayar iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil sebagai bentuk kepedulian sosial. Miftah melaporkan selengkapnya.
9: Kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS.
10: Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat perlindungan sosial bagi nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tahun ini Pemkab mengalokasikan anggaran sebesar 800 juta rupiah untuk membayarkan iuran kepesertaan sekitar 2.000 nelayan kecil selama 1 tahun. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kelautan dan Perikanan BPJS Ketenagakerjaan di Aula Dindutkan. Kegiatan dihadiri Bupati Rembang Harno serta puluhan nelayan perwakilan desa dan kelurahan di wilayah pesisir. Bupati Harno mengatakan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan penting karena nelayan menghadapi berbagai resiko ketika bekerja di laut, mulai dari cuaca ekstrim, gelombang tinggi hingga kecelakaan kerja.
9: Para nelayan, jadi semua nelayan yang sudah gabung dalam data tersebut ada sosialisasi dan pendanaan untuk ketenagakerjaan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan di laut semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.
10: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulyasari, menjelaskan kerjasama tersebut mencakup 2 program perlindungan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
11: Kemudian kalau terjadi meninggal dunia, kami akan bayarkan santunan meninggal kecelakaan kerjanya itu sebesar kurang lebih sekitar 7 plus beasiswa untuk maksimum 2 orang anak yang dapat dimanfaatkan selama anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi.
10: Kita targetkan anggaran program tersebut dapat dicairkan pada Oktober 2026. Setelah masa perlindungan selama 1 tahun berakhir, nelayan diharapkan dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri. Namun Pemkab akan mengupayakan keberlanjutan bantuan bagi nelayan yang masuk desil 1 hingga 5. Dari Rembang, Ustaz laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Ribuan warga Surabaya turut memeriahkan pembukaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya dengan melibatkan 1.360 RW. Ermina Jin melaporkan.
12: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
13: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
12: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
14: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampah. Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
12: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah Kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar Kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
1: Berikutnya kami hadirkan juga informasi mengenai misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta yang diharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Retno Mandasari melaporkan.
15: One, two, three.
12: Organisasi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
15: It's a very, very simple thing.
16: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
12: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
17: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
12: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong pagi ini. Pukul 7.30 pendengar, Anda masih mendengarkan Sorong Pagi Ini, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Danusha masih menemani Anda. Lobok, selamat pagi. Nampak makin cerah suasana minggu pagi di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berbagai program siaran juga pendengar masih akan saya hadirkan untuk Anda. Selanjutnya mau saya hadirkan informasi-informasi seputar olahraga hingga nanti di pukul 8. Kemudian nanti di pukul 8 pendengar Anda akan mendengarkan kembali Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya nanti ada rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian nanti di pukul 9 Anda dapat mendengarkan siaran langsung ibadah minggu pagi. Untuk edisi hari ini disiarkan dari GKI Ruth Lydia pendengar. Dan kemudian saya Danusyah masih akan bersama-sama dengan Anda hingga usai nanti kebersamaan kita di pukul 11. Dan pagi ini pendengar kayaknya lagi ada ini ya, lagi ada acara fun run ya sepertinya yang diselenggarakan begitu, karena ini tadi melintas rombongan atau peserta fun runnya atau runnersnya nih melintas di depan kantor RRI. Senang rasanya nih melihat suasana pagi saat ini ramai orang berolahraga, ada yang jalan-jalan bersama anak istri, jalan-jalan sama balitanya, ada juga yang jalan-jalan pagi bersama dengan pasangan Anda. Yang baru saja memulai berolahraga di pagi ini masih bisa nih ya, dengan cuaca yang cukup menyegarkan lah di pagi hari ini. Yang sudah selesai berolahraga semoga bisa memberikan kesegaran tersendiri. Ulang tahun, siapa tahu ada yang ulang tahun di hari ini 20 September. Selamat ulang tahun, sehat sukses panjang umur. Dan untuk Anda yang anniversary hari ini, selamat berbahagia bersama dengan orang tercinta. Yang hari ini punya kegiatan, punya acara, punya hajatan, pokoknya semoga berjalan lancar tanpa ada kendala apapun. Anda yang akan melakukan perjalanan panjang, mau keluar kota ya, selamat menikmati perjalanan Anda. Jangan lupa dicek-cek lagi segala sesuatunya, siapa tahu ada yang masih kelupaan ya. Nah pendengar, informasi-informasi seputar olahraga yang mau saya hadirkan untuk Anda, mau saya awali dari MotoGP. Saya juga tiap minggu favorit nih pendengar nonton MotoGP. Jagoan saya di MotoGP kali ini Jorge Martin pendengar. Kalau Marquez sih saya rasa saya tidak mengidolakannya juga tidak masalah ya, dan memang tidak masalah karena dia menjadi salah satu pembalap legend saat inilah pendengar ya. Marquez ini sampai dijuluki baby alien. Dia kalau sudah di atas sirkuit, kalau sudah balap di atas motornya tuh sudah kayak bukan manusia yang lagi balap kayaknya ya. Ngeri penampilannya nih pendengar. Dan ia mulai comeback setelah cedera, setelah beberapa musim belum menemukan performa terbaiknya. Mar Marquez sekarang sudah kembali menemukan performa terbaiknya, selalu finish di podium ya beberapa balapan terakhir ini. Bahkan kalau saya tidak salah, minggu lalu tuh sempat berada di puncak klasemen, poin tertinggi championship MotoGP, poinnya sama dengan Jorge Martin. Tapi pendengar, karena di sprint race Martin berhasil mengalahkan Marquez. Nah, Marquez berhasil mengamankan pole position MotoGP Austria nanti malam pendengar. Jadi Jorge Martin ini merebut pole position MotoGP Austria 2026 dan Mar Marquez setelah unggul dalam sesi kualifikasi, pembalap Aprilia Racing itu mengamankan posisi starter depan, sementara Marquez dan Pedro Acosta melengkapi baris pertama. Martin mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,917 detik di sirkuit Red Bull Ring pendengar, dan hasil tersebut memberinya keunggulan dalam persaingan menuju gelar juara dunia dengan Marquez yang memiliki jumlah poin sama ini pendengar ya. Dan balapan sprint MotoGP Austria 2026 dijadwalkan berlangsung 14 putaran, sudah tadi malam ya pendengar, 19 September. Kemudian juga balapan utamanya sejauh 28 putaran nanti malam ya, pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dengan posisi starter depan, Jorge Martin ini akan memimpin rombongan pembalap pada sprint dan balapan utama, dan ini menjadi kesempatan bagi Martin dan Marquez untuk bersaing dalam perebutan poin dan memperlebar jarak keduanya di klasemen. Kalau saya pendukungnya Jorge Martin sih berharap Jorge Martin naik podium dan Mar Marquez crash pendengar ya. Crash tapi bukan crash yang parah ya, slip aja lah gitu, terus motornya rusak dan dia tidak bisa melanjutkan balapan supaya poinnya hilang, tidak bisa mengejar poin Jorge Martin. Kita lihat saja nanti kira-kira seperti apa ya. Oke, saya mau putarkan dulu lagu yang satu ini. Pendengar, masih ada lagi informasi-informasi olahraga lainnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Dari Ran dengan lagunya Sepeda. Ini kayaknya masih banyak ini runners yang melintas nih pendengar di depan kantor RRI ini ya, mengikuti Fun Run ini kayaknya yang diselenggarakan hari ini. Cuma saya kurang tahu ini pendengar ya, ini Fun Run-nya yang selenggarakan siapa. Kalau saya tidak salah nanti minggu depan tanggal 27 juga ada Fun Run X Water Run. Wis, ini kayaknya juga seru ya, Fun Run X Water Run. Dan kalau saya lihat-lihat di sosmed itu juga masih dibuka ini pendaftarannya ya. Yang mau daftar bisa ada tiketnya ya. Ada tiketnya seharga 200-an nih kalau saya tidak salah. Dan juga ada door price-nya dan segala macamnya. Ada starter kit-nya juga dan lain sebagainya. Untuk Anda nih mungkin bisa ikutan juga untuk minggu depan ya. Tanggal 27 bisa dilihat-lihat ini kalau saya tidak salah sih di Hangout ini pendengar untuk pendaftarannya. Nah, saya masih punya informasi selanjutnya seputar olahraga. Ada dari Liga Inggris. Ini dari maaf, bukan Manchester United. Manchester United nanti baru bertandingnya nanti malam ya, lawan Fulham. Nanti malam lawan Fulham jam 12:30 waktu Indonesia Timur. Tapi ini juga selain MU yang ya mengawali musim Liga Inggris dengan catatan yang cukup buruk lah ya. Ini ada juga yang lebih parah nih, Tottenham Hotspur pendengar yang mencatat awal musim terburuk sejak 2008-2009. Jadi klub Tottenham Hotspur ini mencatat awal musim terburuk mereka sejak musim 2008-2009 setelah turun ke peringkat 18 Liga Premier Inggris. Posisi tersebut menjadi konsekuensi dari kegagalan Spurs meraih kemenangan dalam 5 pertandingan awal musim di 2026-2027. Tottenham kembali gagal meraih hasil positif setelah takluk dari Aston Villa di kandang sendiri tadi malam. Kekalahan tersebut sekaligus membuat Aston Villa meraih kemenangan perdana mereka di Liga Premier Inggris musim ini. Bermain di kandang sendiri, Tottenham sebenarnya tampil lebih dominan pada awal pertandingan, namun Aston Villa mampu memanfaatkan berbagai celah pertahanan Tottenham Hotspur pendengar. Kekalahan tersebut membuat Tottenham harus memasuki jeda internasional dengan catatan buruk. Spurs kini berada di posisi ke-18 klasemen sementara dengan 2 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, kemenangan membawa Aston Villa naik ke posisi ke-15 klasemen sementara Liga Inggris. Villa mengoleksi 4 poin setelah meraih kemenangan perdana pada musim ini. Dan memasuki pekan depan pendengar ini nanti ada jeda atau break pertandingan-pertandingan internasional. Anda yang punya tim favorit internasional, pendukung Belanda, pendukung Inggris, pendukung Brazil atau timnas nasional lainnya, jangan lupa juga timnas Indonesia nanti juga punya agenda ASEAN Championship kalau saya tidak salah ya pendengar, yang juga nanti akan dimainkan, yang tentu saja juga membutuhkan dukungan dari para pecinta sepak bola tanah air.

0: Mensana in Corpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in Corpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Mendengar seputar Timnas Indonesia, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memanggil 23 pemain menghadapi FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen tersebut berlangsung 25 September hingga 5 Oktober dengan seluruh pertandingan Indonesia. Jadi seluruh pertandingannya ini digelar di Jakarta. Kapten Timnas Indonesia Jai Idzes absen ya pendengar setelah mengalami cedera saat membela Sassuolo di Liga Italia. Selain Idzes, Sandy Walls, Mats Hilgers, dan Marcelino Ferdinand ini juga tidak bergabung karena cedera. Pengamat sepak bola nasional Nova Afri Arifianto menyayangkan absennya sejumlah pemain penting Timnas Indonesia. Nova berharap skuad Garuda mampu meraih hasil terbaik pada turnamen tersebut. Absennya Jai Idzes membuat posisi bek tengah sekaligus kepemimpinan menjadi perhatian dalam skuad Garuda. Nova menilai Rizky Ridho berpeluang kembali mengenakan ban kapten Timnas Indonesia pada turnamen tersebut. Menurut Nova, kondisi tersebut justru dapat menjadi kesempatan juga bagi Rizky Ridho untuk kembali menunjukkan kualitasnya dan ia berharap pemain Persija tersebut mampu membangkitkan kepercayaan dirinya dan tampil maksimal bersama Timnas Indonesia. Indonesia.

bisa. Mendengar adalah dari Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Timur, kembali Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Setelahnya nanti di pukul 8.30 pendengar, ada rangkaian lagu-lagu rohani Kristen yang juga kembali akan saya hadirkan untuk Anda. Dan di pukul 9 Anda dapat mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari GKI Ruth Lydia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah daerah diminta mengidentifikasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. KPK menyita sejumlah barang bukti setelah menggeledah kantor PT Summarecon Agung. Amerika Serikat dan Denmark mengumumkan kesepakatan mengenai keamanan Greenland. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah menyalurkan bantuan tambahan bagi korban bencana di Sumatera dengan total anggaran mencapai 435,3 miliar rupiah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, bantuan tersebut berupa bantuan isian hunian dan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak bencana di 6 kabupaten kota. Amerika Serikat dan Denmark mengumumkan kesepakatan mengenai keamanan Greenland. Kesepakatan ini mengakhiri perselisihan diplomatik yang dipicu ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut Greenland dengan kekuatan militer. Masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Nagoya bersama dengan Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakkan penghelatan. Berikutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi potensi yang dimiliki dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Inur Faraini melaporkan.
1: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
2: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, nah kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pahaman-pahaman nyata yang sudah terbukti dari para partai.
1: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau kegiatan administrasi pemerintah hanya salah satu komponen untuk mendorong dan menghitung pertumbuhan ekonomi. Penyesuaian TKD tidak bisa dijadikan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengurangan bukan berarti lantas akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi karena komponennya banyak. Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sony Hari Budi Utomo Harmadi menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara nasional terjadi karena pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Jadi tidak bisa ekonomi tumbuh tanpa pertumbuhan di daerah. Oleh karena itu, peran daerah mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan daerah punya karakteristik masing-masing.
3: Kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian. Lalu kemudian juga apa yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, ini kami jelaskan secara bersama-sama dengan Pak Bima Arya dan juga dengan Bappenas tentang apa yang bisa mendorong, mengungkit pertumbuhan ekonomi.
1: Untuk itu, Sony meminta kepala daerah kreatif mencari sumber-sumber baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPS dan Bappenas menggelar kegiatan rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel. Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung, diantaranya dokumen SHGB terkait dengan perkara, dokumen keuangan, dan dokumen terkait dengan PT Kencana Jaya Properti Agung. Hairul Umam melaporkan.
4: Dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti setelah merampungkan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung. Barang bukti yang disita berupa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah barang bukti yang disita, diantaranya dokumen sertifikat hak guna bangunan terkait perkara. Selain itu, penyidik menyita dokumen terkait keuangan PT Summarecon Agung dan keterkaitannya dengan PT Kencana Jaya Properti Agung atau KCJA. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibawa penyidik untuk ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.
4: Dan kegiatan penggeledahan di kantor PT Summarecon Agung Tbk dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Adapun beberapa barang bukti yang dilakukan penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Di antaranya yaitu dokumen sertifikat hak guna bangunan yang terkait dengan perkara. Kemudian dokumen terkait dengan keuangan dari PT Summarecon Tbk dan juga dokumen keterkaitannya dengan PT KCJA.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan KPK membuka kemungkinan untuk mentersangkakan PT Summarecon menjadi tersangka korporasi apabila KPK menemukan bukti dugaan yang kuat adanya aliran uang kepada rekening PT Summarecon itu sendiri.
6: Tentunya keuntungan yang diperoleh atas pengurusan HGB itu kan kembali lagi ke korporasi ya, untuk kepentingan perusahaan. Nah, fakta-fakta yang didapatkan saat ini itu baru sebatas individu-individu yang mengurus atas nama perusahaan tersebut. Tetapi kami tidak menutup peluang untuk tentunya nanti ketika ada fakta-fakta di proses penyidikan yang akan dilakukan oleh tim penyidik ke depan ini, ditemukan aliran-aliran atau menggunakan rekening perusahaan yang kemudian itu dipakai untuk operasional perusahaan, nah itu tentunya kan ada manfaat yang diterima oleh korporasi begitu. Nah, itu sudah masuk konteks ke unsur-unsur untuk kita mintakan pertanggungjawaban pidananya pihak korporasi.
5: KPK juga telah menggeledah 3 ruangan dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK juga mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik. Kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diantaranya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung, Andrianto Pito Joadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional BGN memperketat pengawasan protein hewani dalam program MBG yang dinilai paling rentan rusak. Sementara itu, BPOM menyiapkan lebih dari 40.000 sampel untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam program MBG. Ana Syarif melaporkan.
7: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan sejumlah kasus gangguan kesehatan dalam pelaksanaan MBG berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena menu MBG banyak menggunakan protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging.
8: Bahan bakunya mesti benar. Mau masaknya benar, kalau bahan-bahannya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan bosan. Sehingga kami lakukan absensi penerimaan barang, termasuk ide-ide kami, yaitu memperlakukan semacam marketplace, kami lagi bangun, supaya bahan-bahan baku protein hewani khususnya ini, yang spesial ini, kualitasnya benar, dibeli dengan harga yang benar, tidak ada markup, jangan sampai beli kualitas A, tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya.
7: Sementara itu, pengawasan keamanan pangan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melalui surveillance di lapangan. Kepala BPOM Taruna Iker mengatakan pihaknya tengah menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan sekitar 27.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang saat ini beroperasi.
9: Contohnya dari 509 miliar itu tentu berhubungan dengan surveillance, khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan, yang dari total jumlah, kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000, dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamani namanya. Apa fungsinya sampel itu? Di situ ada aspek pencegahan yang kita bisa lakukan, karena di situ bisa terdata dari daerah-daerah mana yang rawat berdasarkan sumber dan sebagainya.
7: Taruna juga menjelaskan pengambilan sampel dilakukan untuk mencegah sekaligus mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Surveillance juga digunakan untuk mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa termasuk dugaan keracunan makanan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga cabai di pasar tradisional Palangkaraya mengalami kenaikan yang tembus mencapai Rp140.000 per kilogram. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Saat ini harga cabai untuk harga partai di pasar Rp120.000 per kilo.
11: Harga cabai di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai lokal mencapai sekitar Rp120.000 per kilogram, sementara cabai eceran berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Sedangkan cabai yang didatangkan dari Pulau Jawa dijual sekitar Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilonya. Salah satu pedagang sayuran, Yuli, mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa. Selain itu, kabut asap dan kondisi transportasi di wilayah Kalimantan turut berdampak terhadap kelancaran pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah.
10: Saat ini harga cabai untuk harga partai di pasar Rp120.000 per kilo untuk cabai lokal, dan untuk eceran Rp140.000 per kilo, dan untuk cabai dari Jawa berkisar antara Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilo. Ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo sekarang hanya mampu membeli 5.000 10.000 untuk sekali masak.
11: Ia menambahkan dengan kondisi tersebut membuat masyarakat harus menyesuaikan pola belanja. Jika sebelumnya masyarakat membeli cabai dalam jumlah lebih banyak untuk kebutuhan sehari-hari, kini sebagian memilih membeli dalam jumlah sedikit, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk sekali masak. Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Palangkaraya Fajar Bakti mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Pemantauan dilakukan setiap hari sebagai bahan evaluasi terhadap kondisi perdagangan dan pasokan di Kota Palangkaraya. Dari hasil pemantauan secara umum, ketersediaan bahan kebutuhan pokok di tingkat pedagang besar dan distributor masih dalam kondisi baik dan belum mengalami kendala berarti.
12: Setiap hari itu memantau terkait dengan ketersediaan, termasuk juga fluktuasi harga yang ada di pasar. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut sebagai bahan untuk kita mengevaluasi ya, kaitan dengan kondisi yang ada. Nah, dari analisa kami, kalau kita melihat korelasi dengan harga-harga yang saat ini, di mana kita lihat harga-harga cenderung stabil dan juga ketersediaan juga di baik itu pedagang besar, distributor dan lain-lain, itu untuk komoditas bahan pokok itu tidak mengalami kendala dan gangguan. Nah, karena biasanya kalau ada keterlambatan ataupun kelangkaan, otomatis harga-harga itu pasti akan bergejolak ya.
11: Dinas Perdagangan menyebut apabila terjadi keterlambatan pasokan atau kelangkaan, biasanya kondisi tersebut akan diikuti gejolak harga di pasaran. Pemerintah berharap dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim kemarau maupun faktor lainnya dapat segera teratasi sehingga tidak mengganggu distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Edi Suroso melaporkan.
0: Palangkaraya Indonesia PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan besar, khususnya bagi proses regenerasi relawan kemanusiaan. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat untuk terlibat kegiatan dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Kondisi ini terlihat dari minimnya minat generasi muda dalam kegiatan Kepalang Merahan, padahal keberadaan relawan ini dibutuhkan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan seperti donor darah hingga bencana alam. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Triatmono Wahyu Supriyadi, mengatakan bahwa PMI sebelumnya telah beberapa kali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam dunia kerelawanan. Namun, minat generasi muda masih tetap rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku individualisme yang lebih banyak dimiliki oleh generasi muda.
14: Kan kita ketahui bersama, manusia itu kan makin individual, jadi mementingkan diri sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini kan salah satu prinsip kan kemanusiaan itu. Nah, ini mulai dari tingkat SD, nah, itu sudah kita didik untuk menanamkan jiwa kemanusiaan. Sehingga nanti outputnya, endingnya, setelah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarelawan. Yang kedua, dari adik-adik itu nanti setelah itu juga ada yang bisa menjadi relawan bencana. Yang sekarang kita betul-betul sulit, kita prihatin ya, masyarakat kita betul-betul sekarang yang peduli kepada sesama itu sangat rendah sekarang.
13: Sementara itu, Putri Alamsyah, salah satu mahasiswa sebagai salah satu relawan PMI Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa meski minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan kerelawanan masih rendah, namun dirinya menilai kegiatan kerelawanan ini juga menjadi ruang untuk belajar membantu sesama, bekerja dalam tim, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan.
15: Kak, saya kebetulan ini sih kak, dulu waktu SMP sama SMA kan ikut pesantren, enggak di pesantren, terus aku enggak ikut organisasi manapun, terus waktu kuliah, tuh pengen banget nih ikut organisasi, terus hatinya ini tertuju di KSR, melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu.
13: PMI Kabupaten Kediri berharap bahwa generasi muda mampu membentuk jiwa kemanusiaan sejak dini, sehingga generasi muda mampu untuk terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan guna mendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Arno Kusuma melaporkan.
0: Provincial Project Implementation Unit Mangrove for Coastal Resilience Provinsi Sumatera Utara melakukan penanaman pohon bakau di hutan mangrove di Desa Setuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Ilham Daulay melaporkan.
16: Juga kita mau menunjukkan juga ke masyarakat terkait eksistensi tadi.
17: BPIU M4CR Provinsi Sumatera Utara bersama wartawan, perangkat pemerintah desa serta kelompok tani hutan nelayan mandiri melakukan penanaman pohon bakau. Penanaman berlangsung di hutan mangrove Desa Saituan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Penanaman pohon dilakukan usai melaksanakan kegiatan kunjungan media talkshow proyek M4CR sharing session yang digelar M4CR PPIU Sumatera Utara bekerjasama dengan Yayasan Strategi Pengkajian Edukasi Alternatif Indonesia atau SPIK Indonesia. Digelarnya program tersebut demi menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove dan pemberdayaan perekonomian warga serta melindungi wilayah pesisir dari abrasi. Pengelola hutan mangrove Ketua Kelompok Tani Hutan Nelayan Mandiri Kamto mengatakan sangat antusias menerima program penanaman pohon bakau. Menurutnya berdampak positif dalam peningkatan perekonomian warga khususnya di wilayah pesisir mereka. Ia menambahkan bahwa hutan mangrove di kawasan desa mereka sampai saat ini sudah menerima penanaman pohon bakau dengan seluas 28 hektar.
18: Namanya sangat antusias menerima program IMPOSIAR dengan penanaman sebab ada efeknya untuk ekonomi, meningkatkan ekonomi masyarakat dengan adanya penghijauan rehabilitasi hutan. Maka banyak biota-biota laut yang berkembang biak di bawah akar pohon bakau itu. Jadi dengan banyaknya itu maka pendapatan masyarakat bisa meningkat. Kalau di Desa Setuan hanya 28 hektar dengan teknik penanaman intensif 3.300 per hektar dengan jumlah areal 28 hektar. Jadi 100.100.
17: Pihaknya dari kelompok tani hutan pasca penanaman bakau terus berkomitmen melakukan penjagaan dan pemeliharaan hutan mangrove di wilayah mereka. Ia juga turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat yang selama ini juga turut dapat memperhatikan hutan mangrove termasuk kesejahteraan kelompok tani hutan. Kesehatan. Manajer PPIU M4CR Sumatera Utara Aditya Wahyu Putra mengatakan digelarnya penanaman pohon bakau bersama elemen lainnya untuk memupuk rasa kebersamaan untuk dapat bersama-sama dalam menjaga pelestarian hutan mangrove. Semua elemen harus memiliki kepedulian yang sama.
16: Pertama, memupuk rasa kebersamaan. Jadi harapannya itu tidak hanya orang yang bergerak di lingkungan atau di konservasi saja yang melakukan hal itu, tapi harapannya semua elemen itu punya kepedulian yang sama. Walaupun menurut kita itu hal kecil, tapi percayalah itu hal yang berdampak luar biasa. Dan juga kita mau menunjukkan juga ke masyarakat terkait eksistensi tadi, tidak hanya instansi dan lain sebagainya, rekan-rekan media dan lain sebagainya sebetulnya peduli dengan rumah masyarakat.
17: Ia menambahkan bahwa kegiatan penanaman tersebut sekaligus sebagai motivasi kepada masyarakat untuk terus eksistensi memiliki kepedulian terhadap pelestarian hutan bakau di wilayah, tidak hanya dari instansi dan pemerintah terkait. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Minggu 20 September 2026. Bersama saya Nadia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, tekanan rendah terpantau di Laut Andaman. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Aceh dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Kalimantan Utara, dan di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar tekanan rendah dan di sirkulasi siklonik tersebut. Peningkatan kecepatan angin permukaan hingga mencapai lebih dari 25 knots terpantau di Laut Andaman dan Laut Jawa, yang mampu meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah perairan tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang dan Bandar Lampung, hujan sedang di Bandung dan Tanjung Selor, hujan ringan di sebagian Sumatera dan Pontianak, berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, sebagian Jawa dan Samarinda, berawan di Serang dan Yogyakarta, udara kabur di Palembang dan Banjarmasin, dan asap kabut di Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palu, hujan ringan di Kupang, Mamuju, dan Jayawijaya, potensi cerah berawan, berawan, berawan tebal di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke, dan udara kabur di Ternate, Manokwari, dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media

0: Papa Iki sholat, Rasul ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.
3: Sorong pagi ini.
4: Radio 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda umat Kristiani, selanjutnya kembali Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen hingga nanti di pukul 9. Dan di pukul 9 pendengar akan kami hadirkan siaran langsung ibadah minggu pagi yang disiarkan dari gereja GKI Ruth Lydia di Jalan Malibela, kilometer 12, Kota Sorong.

Aku cuma sehelai bulu. Lalu tiba-tiba aku terlepas, jatuh begitu saja. Tapi ternyata ada yang memperhatikanku. Aku berasal dari burung pipit, kecil sekali. Bahkan mungkin manusia tidak akan sadar kalau aku hilang. Justru tentang hal kecil inilah Yesus pernah berbicara. Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang jangan takut. Lalu dia membawa mereka melihat sesuatu yang sederhana, burung pipit. Yesus berkata, tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah di luar perhatian Bapa. Bayangkan, sesuatu yang begitu kecil pun tidak luput dari perhatian Tuhan. Bahkan Yesus berkata, rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Tuhan bukan hanya peduli pada hal-hal besar dalam hidup kita. Dia mengenal kita sampai pada hal-hal kecil. Jadi, kalau Tuhan memperhatikan seekor burung pipit dan sehelai bulu yang jatuh, terlebih kamu. Saat kamu merasa tidak dilihat, tidak dianggap, atau sedang jatuh dalam hidupmu, Tuhan tahu kamu berharga baginya. Mungkin hari ini kamu merasa seperti bulu yang jatuh, sendirian. Tapi ingat, sehelai bulu saja tidak luput dari perhatian Tuhan, apalagi kamu.

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.